0: Pernahkah kamu mendengar bagaimana satu desa bisa bangkrut hanya gara-gara seekor toke? Suatu hari, seorang pengusaha kaya dari kota datang ke sebuah desa pelosok. Dia membuat pengumuman aneh. "Saya akan membeli toke hidup seharga 100 ribu per ekor." Warga desa tertawa. Toke ada di mana-mana. Mereka pun menangkap banyak toke, dan benar saja, pengusaha itu membayarnya tunai. Karena terus diburu, toke mulai langka. Pengusaha itu lalu menaikkan harga. "Saya beli 500 ribu per ekor." Warga makin kegirangan. Mereka rela meninggalkan sawah dan pekerjaan mereka demi berburu toke. Sampai akhirnya, toke benar-benar habis di desa itu. Pengusaha itu lalu membuat tawaran gila. "Bulan depan saya akan kembali dan membeli toke seharga 5 juta per ekor." Warga desa lemas karena sudah tidak ada toke lagi untuk dijual. Di saat itulah, warga desa mendengar berita bahwa ada seseorang yang menjual toke di kota seharga 3 juta per ekor. Warga desa pun menjadi buta. Mereka menjual tanah, sapi, dan menguras tabungan demi memborong toke dari kota yang tidak jauh dari desa mereka. Berharap dapat untung 2 juta jika bos sudah kembali dan membeli toke mereka seharga 5 juta. Apa yang terjadi selanjutnya? Setelah berbulan-bulan, sang bos pembeli toke tidak pernah kembali lagi. Ternyata orang penjual toke di kota tadi adalah suruhan dari si bos pembeli toke dari desa tersebut. Warga desa tiba-tiba sadar. Mereka kini jatuh miskin, tak punya uang, tak punya sapi, dan hanya memeluk ratusan toke yang nilai aslinya 0 rupiah. Pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini adalah, orang jahat tidak selalu datang menodongkan senjata. Kadang mereka datang membawa janji manis dan peluang. Sang penipu hanya menyediakan kailnya, tetapi keserakahan kitalah yang suka rela memakan umpannya. Tetaplah rasional dan tekuni apa yang sudah kamu kerjakan. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Wah, Mas Denny, dapat pesan WA nih. Katanya dapat hadiah uang tunai plus tawaran investasi untung gede. Lumayan banget nih.
2: Reni, stop! Jangan diklik tautannya.
3: Modus scam zaman sekarang itu macam-macam, Ren. Mulai dari telepon ngaku bank, pesan WA hadiah, loker palsu, sampai investasi bodong. Tujuannya cuma satu, bikin kamu tergiur terus bertindak tanpa mikir.
1: Oh iya ya, hampir aja aku kebelet klik. Terus kudu gimana, Mas?
3: Makanya kita harus waspada dan stop dulu, yaitu S. Sadari kejanggalannya. T. Tahan diri kita sejenak. O. Observasi dan cek terlebih dahulu. Dan P. Proteksi data diri dan dana kita. Jadi, periksa dulu infonya lewat kanal resmi. Jangan serahkan data pribadi, PIN, atau OTP ke siapapun. Dan kalau sudah mengalami kerugian keuangan karena scam, segera laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center melalui website iasc.ojk.go.id atau telepon ke kontak OJK 157.
1: Oke, paham. Waspada dan stop dulu untuk jaga data dan jaga uang kita. Jangan kasih kesempatan buat scammer.
4: Waspada, penipuan atau scam. Bijak bertransaksi, aman melindungi keuangan. Ingat, jangan mau ditipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK, agar masyarakat semakin teredukasi, waspada terhadap penipuan digital, dan terlindungi keamanan keuangannya. X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Bisnis gadai makin ramai, OJK terbitkan 7 izin baru. Industri pergadaian mencatatkan pertumbuhan laba sebesar 69% secara tahunan jadi 8,5 triliun. Kepala Eksekutif Pengawas Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK Agusman mengatakan, industri pergadaian masih memiliki ruang untuk mencatatkan pertumbuhan positif hingga akhir tahun ini. Di tengah perkembangan tersebut, jumlah perusahaan pergadaian berizin OJK terus bertambah. Hingga saat ini, terdapat 229 perusahaan pergadaian yang telah mengantongi izin dari regulator. Sepanjang 2026, OJK telah menerbitkan 7 izin baru bagi perusahaan pergadaian. Agusman mengatakan, peluang penerbitan izin baru masih terbuka seiring dengan potensi perluasan inklusi keuangan dan pengembangan UMKM. OJK juga mendorong agar pertumbuhan industri pergadaian tetap berlangsung secara sehat dan berkelanjutan.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: 40, CUAN turun 14,94% ke 655, dan DSSA merosot 14,60% ke 965. Pelemahan ini juga diikuti saham BRIN, Raja, TPIA, hingga XCL. Pasar tertekan oleh eskalasi geopolitik Timur Tengah, riset inflasi Amerika Serikat dan Cina, serta pertemuan IMF dan Bank Dunia. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dan pergerakan pasar saham dapat berubah sewaktu-waktu. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar.
1: Terima kasih Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Seorang pemburu miskin tinggal di hutan berdua dengan bayi laki-lakinya yang berumur 1 tahun dan seekor anjing peliharaan pelindung yang sangat setia. Suatu hari, ia kehabisan makanan. Sang bayi pun terus menangis dan terlihat juga anjingnya yang mulai gelisah dan merintih karena kelaparan. Pada saat itu pun dia memanggil anjingnya untuk berburu. Tapi karena kelaparan, anjingnya hanya berbaring lemas tak bergerak. Dia berpikir, tidak mungkin anjingku memakan bayiku. Dia pun meninggalkan bayinya yang sedang tertidur pulas di dalam ayunan, dijaga oleh anjing tersebut. Menjelang malam, pemburu itu pulang. Betapa terkejutnya dia saat membuka pintu, melihat rumahnya berantakan. Kursi terbalik, selimut robek, dan ayunan bayinya hancur berkeping-keping di lantai. Dari sudut ruangan yang gelap, anjingnya berjalan pelan ke arahnya sambil mengibas-ngibaskan ekor. Tapi yang membuat jantung pemburu itu berhenti adalah moncong dan taring anjing itu berlumuran darah segar. Dikuasai amarah dan kesedihan yang membabi buta, sang pemburu langsung mengangkat senapannya dan menembak mati anjing itu di tempat. Dengan air mata bercucuran dan rasa menyesal mengiris jantungnya, ia berlari ke reruntuhan ayunan untuk mencari sisa jasad bayinya. Namun saat ia menyingkirkan selimut yang robek, ia mendengar suara tangisan. Bayinya ternyata selamat dan tidak terluka sedikit pun. Tepat di bawah ranjang itu, tergeletak seekor serigala buas yang sangat besar dengan leher terkoyak. Ternyata anjing peliharaannya tidak menyentuh bayinya sama sekali. Anjing itu baru saja bertarung mati-matian, mengorbankan tubuhnya sendiri melawan serigala demi menyelamatkan nyawa anak majikannya. Dia pun melihat anjingnya sambil merasa menyesal seumur hidupnya. Amarah seringkali membutakan kita dari kebenaran. Jangan biarkan emosi sesaat membuatmu menghancurkan sosok yang sebenarnya rela hancur demi melindungimu. Tenangkan dirimu dan selalu cari fakta sebelum bertindak. Inspiration for every generation.

0: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Harga minyak dunia melemah? Bahlil jelaskan alasan harga BBM di Indonesia belum turun. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan harga BBM dalam negeri butuh waktu sekitar 2 minggu untuk menyesuaikan perubahan harga minyak dunia. Ia juga mengingatkan orang kaya agar tidak memakai BBM subsidi. Menurut Bahlil, harga BBM tidak bisa langsung berubah secara instan mengikuti pergerakan harga minyak dunia. Ada jeda waktu penyesuaian yang harus dilalui, baik ketika harga minyak naik maupun turun. Bahlil juga menegaskan bahwa BBM subsidi hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima dan menyoroti kelompok masyarakat mampu agar beralih ke BBM non-subsidi yang harganya mengikuti pasar.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDEncode, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDEncode, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDEncode, hubungi web idencode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
4: Highlights X Channel. Highlights X Channel. Highlights X Channel.
5: Gimana caranya sebuah negara melegalkan investasi kripto tanpa membiarkan warganya hancur karena harga yang naik turun? Thailand baru saja meresmikan aturan ETF kripto mereka dengan 3 pagar pengaman yang sangat ketat. Aturan pertama, fokus aset. ETF ini wajib menaruh minimal 80% nilainya murni ke Bitcoin atau Ethereum. Syarat ini memastikan investasi punya fokus jelas dan uang nasabah nggak dipakai buat beli koin antah berantah. Kedua, larangan keras pakai uang utangan. Perusahaan sekuritas dilarang memberi pinjaman margin untuk pembelian ETF ini. Kebijakan ini memutus satu resiko terburuk, membeli aset super fluktuatif pakai uang hasil ngutang. Ketiga, wajib pakai pengelola berizin. Kalau manajer investasi mau menyerahkan urusan kripto ini ke pihak lain, mereka wajib memilih lembaga yang punya lisensi resmi. Jadi, semua perputaran uang tetap diawasi penuh oleh negara. ETF kripto di Thailand bukanlah kebebasan tanpa batas. Ini inovasi yang dikawal ketat supaya investor aman dari jebakan utang.
4: Highlights X Channel, today in focus, only on X Channel. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: pemilik toko roti yang kaya raya, selalu membeli 1 kilogram mentega setiap pagi dari seorang petani miskin. Suatu hari, si pemilik roti mulai curiga dan berniat menghancurkan petani tersebut karena merasa ditipu. Dia diam-diam menimbang mentega dari petani itu selama 1 minggu penuh. Ternyata benar, beratnya tidak pernah sampai 1 kilogram, hanya 900 gram. Pemilik roti itu marah besar. Dia menyeret si petani miskin ke pengadilan dengan tuduhan penipuan, dengan niat memenjarakannya dan merampas tanahnya. Di pengadilan, hakim dengan tegas bertanya kepada petani, "Alat ukur apa yang kamu pakai untuk menipu orang ini?" Petani itu menunduk dan menjawab tenang, "Yang mulia, saya sangat miskin. Saya tidak punya besi penimbang yang standar. Setiap hari, saya meletakkan roti ukuran 1 kilogram yang saya beli dari toko orang ini di 1 sisi timbangan. Lalu saya menaruh mentega di sisi lainnya, sampai seimbang. Jika mentega saya kurang, itu karena roti buatannya yang sebenarnya kurang." Pemilik roti itu langsung pucat karena kecurangannya sendirilah yang terbongkar di depan hakim. Dalam hidup, hukum alam selalu berlaku. Terkadang, saat kamu sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, kamu sebenarnya hanya sedang menggali lubang untuk mengubur kesombonganmu sendiri. Inspiration for every
1: generation. X Channel. We got more hits for you, so stay tuned.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Tanpa saham AI, kinerja pasar saham AS tertinggal dari Eropa. Kinerja pasar saham Amerika Serikat sepanjang 2026 terlihat lebih unggul dibandingkan Eropa. Namun, jika saham-saham yang berkaitan dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI dikeluarkan dari perhitungan, keunggulan tersebut justru berbalik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa lonjakan investasi AI menjadi salah satu faktor penting yang memperlebar jarak kinerja pasar saham Amerika Serikat dan Eropa. Meski bukan penyebab awal keunggulan AS, ledakan investasi AI makin memperbesar jarak tersebut. Belanja modal dan keuntungan ekonomi yang muncul setelah peluncuran ChatGPT pada 2022 lebih banyak mengalir ke perusahaan serta investor di AS.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi.

0: kamu lagi ditipu sama sinyal HP sendiri. Lihat bar sinyalmu penuh, tapi video nggak muter, chat pending. Jadi apa yang salah? Sinyal itu cuma nunjukin seberapa dekat kamu sama tower, tapi kecepatan internet. Itu tentang siapa aja yang pakai tower itu bersamaan. Bayangin kamu di konser. Semua orang live, semua streaming. Tower yang sama dipakai ribuan orang. Akhirnya, jaringanmu sesak napas, jadi walau sinyal full, internetmu bisa seret. Karena bukan kamu doang yang online. Sekarang kamu tahu, sinyal itu ilusi. Yang nyata, siapa yang rebutan di belakang layar. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Waduh, Ndi. Ini ada telepon dari layanan pelanggan bank. Katanya ada transaksi mencurigakan di rekening gue. Biar gak terblokir, gue disuruh sebutin kode OTP yang baru masuk nih.
2: Stop! Tahan dulu, Bud. Jangan sebutin. Aduh, Bud. Zaman sekarang, penipu itu pinter banget bikin kita panik. Ingat ya, kode OTP, PIN, sama password itu rahasia. Pihak bank atau siapapun gak bakal pernah minta itu.
1: Walah, kirain beneran, Di. Mana iming-imingnya nakutin gitu.
2: Paham. Makanya kita harus waspada dan stop dulu. Yaitu, S, sadari kejanggalannya. T, tahan diri kita sejenak. O, observasi dan cek terlebih dahulu. Dan P, proteksi data diri dan dana kita. Jadi, periksa dulu infonya lewat kanal resmi. Jangan serahkan data pribadi, PIN, atau OTP ke siapapun. Dan kalau sudah mengalami kerugian keuangan karena scam, segera laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center melalui website iasc.ojk.go.id atau telepon ke kontak OJK 157.
1: Sip, jadi selalu waspada dan stop dulu ya untuk jaga data dan uang kita. Nggak bakal gue kasih panggung buat scammer.
3: Waspada penipuan atau scam. Bijak bertransaksi, aman melindungi keuangan. Ingat, jangan mau ditipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK, agar masyarakat semakin teredukasi, waspada terhadap penipuan digital, dan terlindungi keamanan keuangannya.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Mendagri sebut harga pangan jadi penyumbang utama inflasi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti kenaikan harga sejumlah komoditas pangan yang jadi penyumbang utama inflasi. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencatat inflasi bulanan sebesar 0,8%, lebih tinggi dibandingkan kelompok pengeluaran lainnya. Tito menjelaskan berdasarkan data, kenaikan harga cabai merah terjadi di 300 lebih daerah. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2026, tersebut Tito juga secara khusus meminta perhatian terhadap komoditas beras yang mengalami kenaikan harga di 127 kabupaten kota, meski juga tercatat mengalami penurunan harga di kabupaten kota lainnya.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
4: Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
5: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
6: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
7: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

seorang penjaga keamanan pabrik tertipu oleh seorang pekerja selama 10 tahun. Setiap hari sebelum gerbang pabrik ditutup, si pekerja ini selalu lewat membawa gerobak penuh pasir. Lalu si penjaga dengan teliti memeriksa atau mengaduk-aduk pasirnya, menyaringnya dengan air, bahkan menggunakan detektor logam untuk mencari emas atau perhiasan yang mungkin disembunyikan si pekerja. Si penjaga berpikir, kenapa orang ini rajin sekali membawa pasir sisa setiap hari? Pasti ada sesuatu di dalamnya. Karena si pekerja beralasan hanya ingin membawa pulang pasir sisa untuk meratakan halaman rumahnya, si penjaga akhirnya terbiasa. Dia mengizinkan gerobak itu lewat setiap sore selama 10 tahun penuh, sampai akhirnya si penjaga ini pensiun. Beberapa bulan setelah pensiun, mereka tidak sengaja bertemu di sebuah warung kopi. Penjaga yang masih penasaran bertanya, "Tolong jujur padaku, aku sudah pensiun. Aku tidak akan menangkapmu. Selama 10 tahun, aku memeriksa pasirmu, dan tidak ada apa-apa. Tapi aku tahu kamu mencuri sesuatu. Apa itu?" Pekerja itu tersenyum tipis dan menjawab singkat, gerobaknya. Kenapa bisa lolos? Karena si penjaga terlalu fokus pada isi, sehingga dia menganggap wadahnya hanyalah alat biasa. Terkadang kita terlalu sibuk mencari-cari kesalahan kecil yang tersembunyi, sampai kita tidak menyadari sebuah kebenaran besar yang terjadi tepat di depan mata kita. Inspiration for every generation. X Channel.

X-People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat zuhur. Oh.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Mandat BAN Indonesia makin luas, kini wajib dorong lapangan kerja. BAN Indonesia kini mendapat amanat baru untuk harus menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja. Pembaruan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Gubernur BAN Indonesia Destri mengatakan dalam menggenapi mandat tersebut, BAN Indonesia tidak bisa bekerja sendiri, namun harus melakukan sinergi dengan berbagai pihak atau disebutnya sinergi merah putih. Sinergi tersebut dilakukan oleh BAN Indonesia dengan kementerian lembaga lain, koordinasi dengan anggota Komite Stabilitas Sektor Keuangan atau pihak berkepentingan lainnya.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan

0: Sebuah perusahaan kosmetik raksasa merilis produk baru seharga 1 juta rupiah. Tapi kualitasnya sampah, bahan-bahannya murahan, dan membuat kulit pelanggannya hancur. Netizen marah besar dan memboikot habis-habisan. Di tengah kekacauan itu muncul sebuah brand lokal indie. Mereka terang-terangan menyindir si perusahaan raksasa. Mereka merilis produk dengan bahan yang jauh lebih bagus, tapi harganya hanya Rp300.000. Netizen yang marah beramai-ramai memborong brand lokal ini sebagai bentuk perlawanan. Dalam sebulan, brand kecil itu untung puluhan miliar. Publik merasa menang karena berhasil menghancurkan si rakus. Ternyata disinilah fakta gelapnya. Brand lokal itu adalah anak perusahaan dari perusahaan besar tadi. Produk 1 juta yang sampah di awal tadi, itu hanyalah bom ranjau. Sengaja diciptakan untuk memancing amarahmu dan menjadi ilusi perbandingan harga. Agar produk 300 ribu mereka terlihat sangat murah dan layak dibela mati-matian. Di dunia nyata, kapitalisme tidak pernah takut dengan pemberontakanmu. Karena semua konflik, kemarahan, dan pemberontakan itu sendiri sudah mereka ciptakan sejak awal sebagai mesin penghasil uang buat mereka. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Wah, Mas Denny, dapat pesan WA nih. Katanya dapat hadiah uang tunai plus tawaran investasi untung gede. Lumayan banget nih.
2: Reni, stop! Jangan diklik tautannya. Modus scam zaman sekarang itu macam-macam, Ren. Mulai dari telepon ngaku bank, pesan WA hadiah, loker palsu, sampai investasi bodong. Tujuannya cuma satu, bikin kamu tergiur terus bertindak tanpa mikir.
1: Oh iya ya, hampir aja aku kebelet klik. Terus kudu gimana, Mas?
2: Makanya kita harus waspada dan stop dulu. Yaitu, S, sadari kejanggalannya. T, tahan diri kita sejenak. O, observasi dan cek terlebih dahulu. Dan P, proteksi data diri dan dana kita. Jadi, periksa dulu infonya lewat kanal resmi. Jangan serahkan data pribadi, PIN, atau OTP ke siapapun. Dan kalau sudah mengalami kerugian keuangan karena scam, segera laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center melalui website iasc.ojk.go.id atau telepon ke kontak OJK 157.
1: Oke, paham. Waspada dan stop dulu untuk jaga data dan jaga uang kita. Jangan kasih kesempatan buat scammer.
3: Waspada penipuan atau scam. Bijak bertransaksi, aman melindungi keuangan. Ingat, jangan mau ditipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK, agar masyarakat semakin teredukasi, waspada terhadap penipuan digital, dan terlindungi keamanan keuangannya.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Pengendalian ekspor. Kementerian Perdagangan menerbitkan Permendag Nomor 12 Tahun 2026 tentang perubahan kelima atas Peraturan Menteri Perdagangan tentang kebijakan dan pengaturan ekspor. Regulasi ini memperkuat kendali pemerintah untuk bertindak cepat dalam menjaga kepentingan nasional, termasuk pengaturan ekspor komoditas strategis seperti batu bara yang hanya dapat dilakukan oleh BUMN ekspor. Pengendalian ekspor memang penting untuk menjaga pasokan domestik, menstabilkan harga, dan melindungi kepentingan nasional.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: aku gampang banget keterima kerja.
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
4: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Kenapa banyak orang yang gagal saat meniru orang kaya? Ternyata ini alasannya. Banyak orang melihat seseorang menjadi sangat kaya, lalu berkata dengan enteng, kalau dia bisa kaya dari bisnis itu, berarti aku juga bisa. Kedengarannya logis. Tapi sebenarnya disitulah kesalahan besar terjadi, karena yang mereka lihat hanya hasil akhirnya. Mereka melihat mobilnya, rumahnya, dan kesuksesannya. Tapi mereka tidak melihat 10 tahun sebelum itu. Tidak melihat bisnis yang pernah gagal, utang yang pernah menumpuk, malam-malam yang dihabiskan untuk bekerja, strategi yang dipelajari bertahun-tahun. Akhirnya banyak orang berpikir, bisnis itu mudah, tinggal ditiru saja. Padahal yang mereka lihat hanyalah puncak gunung es, sedangkan sebagian besar perjuangan tersembunyi di bawah permukaan. Fenomena ini dikenal sebagai survivorship bias. Banyak orang gagal meniru kesuksesan orang lain, bukan karena bisnisnya salah, tapi karena mereka hanya meniru hasilnya, tanpa memahami proses dan risiko di baliknya. Kesuksesan mudah ditiru di cerita, tapi sangat sulit ditiru dalam kenyataan. Inspiration for every generation.

0: Six Channel Daily Opinion. Insight beyond headlines.
1: Pengendalian ekspor strategis. Kepentingan nasional harus seimbang dengan prediktibilitas bisnis. Kementerian Perdagangan menerbitkan Permendag Nomor 12 Tahun 2026 tentang perubahan kelima atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan ekspor. Regulasi ini memperkuat kendali pemerintah untuk bertindak cepat dalam menjaga kepentingan nasional, termasuk pengaturan ekspor komoditas strategis seperti batu bara yang hanya dapat dilakukan oleh BUMN ekspor. Pengendalian ekspor memang penting untuk menjaga pasokan domestik, menstabilkan harga, dan melindungi kepentingan nasional. Namun, kebijakan yang terlalu sering berubah atau tidak predictable dapat mengganggu perencanaan bisnis, investasi, dan kontrak jangka panjang. Pelaku usaha membutuhkan kepastian, aturan yang jelas, prosedur perizinan yang efisien, dan mekanisme evaluasi yang transparan. Jika pengendalian ekspor diperlukan, pemerintah perlu menyediakan jalur komunikasi yang terbuka dengan pelaku industri agar kebijakan tidak menimbulkan distorsi yang tidak perlu. Kepentingan nasional dan prediktibilitas bisnis bukan dua hal yang bertentangan. Keduanya dapat berjalan seiring jika kebijakan dirancang dengan keterlibatan pemangku kepentingan dan dievaluasi secara berkala. Pengendalian ekspor yang baik adalah yang melindungi kepentingan nasional tanpa mengorbankan kepastian bagi pelaku usaha.
0: Terima kasih telah menyimak X Channel Daily Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung gelar pameran Milestone #3. Program penjaminan polis dinilai penting. Polisi tangkap pelaku curanmor. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pembangunan kota tidak cukup hanya dilakukan melalui pembangunan fisik, tapi juga harus diperkuat dengan pengetahuan, kreativitas, kritik, serta suara masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat membuka pameran Milestone Kota Bandung di Micro Library Asia Afrika. Menurutnya pendekatan tersebut diperlukan agar pembangunan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Selain itu, keberadaan ruang terbuka publik yang sehat dan layak di tengah keterbatasan lahan serta kepadatan permukiman juga dinilai penting karena berkaitan dengan kenyamanan serta kesehatan dan interaksi sosial masyarakat. Pameran Milestone kali ini merupakan gelaran yang ketiga kalinya sebagai agenda tahunan sejak diselenggarakan pada tahun 2025. Pameran menampilkan sejarah taman-taman di Kota Bandung mulai dari masa kolonial hingga kondisi saat ini, sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai toponimi berbagai taman di Kota Bandung.
1: Kita aktifkan kembali kegiatan baru, di mana dalam Pak Baru itu kegiatan intinya adalah kalau bikin cair, dari situ kita akan belajar, oh ternyata ada local wisdom yang mengatakan bahwa aktivasi ruang publik membutuhkan keterlibatan aktif seluruh warga dan stakeholders. Warna hakiki Kota Bandung tidak pernah layu. Kota boleh berubah, zaman boleh berganti, namun semangat kita untuk menjaga kota yang tetap hijau, manusia dan nyaman tidak boleh ada.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengapresiasi pengabdian TNI sekaligus menekankan pentingnya memperkuat hubungan antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Farhan saat menghadiri upacara militer peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026 yang digelar di Apron Depohar 10 Lanud Hussein Sastra Negara Kota Bandung. Menurutnya menjaga ketahanan dan keutuhan bangsa bukanlah tugas yang mudah. Selain itu pemikiran dan kontribusi TNI dalam pengembangan doktrin kebangsaan telah menjadi bagian penting sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga saat ini. Farhan berharap momentum hari ulang tahun ke-81 TNI semakin memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan, persatuan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.
2: Kita melihat sendiri bahwa kehadiran TNI dalam menjaga keutuhan bangsa bukanlah sesuatu yang mudah. Ada banyak pengorbanan yang dilakukan oleh para prajuritnya, bukan hanya pengorbanan fisik, tetapi juga kontribusi pemikiran. Saya bersama dengan seluruh kepala daerah, warga Sebandung Raya, tentu saja memiliki harapan yang besar kepada TNI agar tetap menjadi pengawal kita bersama, agar tetap utuh menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia.
0: Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengapresiasi digelarnya Malam Kreasi Seni dan Penganugerahan Manteos Awards 2026 dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-216 Kota Bandung tahun 2026. Menurutnya kegiatan yang diselenggarakan oleh Kampung Manteos 06 tersebut sebagai bentuk sinergi dalam mendukung pengembangan seni dan budaya di tingkat masyarakat. Erwin mengatakan berbagai kreasi seni yang ditampilkan menunjukkan semangat berkesenian dan kreativitas warga, sekaligus menjadi bukti nyata bahwa budaya dan kearifan lokal terus hidup dan berkembang di tengah masyarakat Kota Bandung.
3: Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kota Bandung memberikan apresiasi kepada warga Manteos yang telah mengadakan Manteos Award. Bapak Ibu semua, saya mengucapkan terima kasih atas undangan ini. Tentunya ini adalah kebahagiaan bagi saya ya. Ini adalah bentuk terima kasih kepada warga yang punya prestasi, para petinggi stakeholder yang ada di Manteos ini berkolaborasi bagaimana bisa memberikan kebahagiaan buat warganya.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS berkomitmen memastikan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan kepada nasabah secara cepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ketika bank tempat nasabah menyimpan dananya bermasalah atau dicabut izin usahanya. Direktur Eksekutif Kesekretariatan dan Hubungan Lembaga LPS, KM Nuruddin, menegaskan LPS menjamin simpanan hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Meski begitu, tidak semua simpanan nasabah di bank dapat dibayarkan karena tidak memenuhi ketentuan penjaminan. Antara lain tingkat suku bunga melebihi tingkat bunga penjaminan LPS dan kondisi bank yang tidak memenuhi persyaratan.
5: Nah, dari sisi skema penjaminan, apakah LPS itu masih tetap menjamin sampai dengan 2 miliar? Iya, karena kalau kita lihat skema penjaminan kita yang sampai dengan 2 miliar itu, kalau kita lihat dengan dari sisi jumlah nominal per kapita dibandingkan negara-negara yang lain, LPS itu sudah sangat tinggi sebenarnya. Karena dulu pernah LPS itu hanya menjamin sampai 100 juta. Tanggung jawab LPS itu adalah bagaimana kita mempertahankan rasio penjaminan kita. Saat ini jumlah rekening yang dijamin oleh LPS 99% dengan skema penjaminan sampai dengan 2 miliar. Karena berdasarkan undang-undang kita harus berada di atas 90% skema penjaminan kita.
0: Program penjaminan polis dinilai perlu sebagai mekanisme penjaminan pada sektor asuransi di Indonesia karena menyediakan perlindungan atas hak pemegang polis atau tertanggung dan pelaksanaan resolusi secara tertib saat terjadi kegagalan perusahaan asuransi. Direktur Eksekutif Klaim Resolusi dan Pengaturan Asuransi Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Hermawan Wibowo, menyatakan implementasi program penjaminan polis oleh LPS menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan pemegang polis dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian. Apalagi jumlah masyarakat yang memiliki asuransi masih sedikit dibanding perbankan, antara lain karena rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap asuransi.
6: Nah, memang di militerasi ini masih rendah, walaupun meningkat. Di tahun 2026 terakhir itu untuk inklusinya itu 29.6%, literasinya 42. Ini agak berbeda dengan bank. Dan itu udah, orang udah begitu sekali kena di asuransi, dia akan trauma. Dia nggak akan balik ke industri itu lagi. Kemudian case-nya Jiwasraya, walaupun Jiwasraya akhirnya selamat, tapi kan dipotong, di restrukturisasi, dipindahkan ke AFG. Kemudian ada Krishna Life. Jadi emang kalau rata-rata dalam 10 tahun terakhir itu setiap tahun itu ada aja ada satu atau dua perusahaan asuransi yang ditutup oleh OJK dan tidak ada skema penjaminannya. Jadi kalau tutup ya udah uangnya hilang aja. Rata-rata itu pengembaliannya hanya dari dana jaminan dan itu kecil sekali.
0: Seorang pria berinisial HR, 29 tahun, warga Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, harus meringkuk di balik jeruji sel karena terbukti melakukan aksi pencurian sepeda motor atau curanmor. Kapolsek Astana Anyar AKP Sudiryanto mengatakan, tersangka ditangkap oleh polisi yang sedang berpatroli di persimpangan Kopo Pasir Koja. Saat itu anggota melihat tersangka sedang mendorong sepeda motor dengan cara di-step oleh pengendara lain. Melihat gelagat yang mencurigakan, petugas kemudian membuntuti tersangka hingga pelaku masuk dan memarkirkan kendaraannya di sebuah hotel di Jalan Terusan Pasir Koja. Ketika anggota mengecek ke lokasi parkir, tersangka yang melihat mobil dinas petugas tiba-tiba berusaha melarikan diri sehingga petugas melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan tersangka.
7: Untuk barang bukti, yang pertama tadi kami telah mengamankan satu kendaraan sepeda motor Suzuki, kemudian satu bilah samurai panjang ukuran lebih 81 cm, kemudian satu bilah pisau ukuran 20 cm yang ada padanya pada saat penangkapan.
8: Sampurasun Warga Bandung, event-event seru sudah siap di bulan Oktober ini. Kalau mau belanja, ada Indonesia Mom Baby and Kids Expo 2026 2-4 Oktober di Sudirman Grand Ballroom Bandung. Jadikan juga sederet event musik ini sebagai agenda wajib. The Papandayan Jazz Festival di The Papandayan Hotel Bandung 3-4 Oktober. Musiconic di The Majestic 10 Oktober. Dan reguler titik kumpul di Pendopo setiap hari Rabu 17 Oktober Abiwara Culture Festival ke-3 di halaman Ruko Pesona Cisaranten Indah. 18 Oktober sampai 18 November, Bandung Photography Month #11Reclaim di berbagai ruang publik Kota Bandung. Serta tanggal 24 Oktober nanti, puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.

0: Di sebuah acara lelang rahasia, seorang miliarder menawar sebuah vas keramik kuno legendaris. Vas itu sangat langka, karena dalam catatan sejarah, hanya tersisa dua buah di seluruh dunia. Miliarder itu memenangkan lelang dengan harga gila-gilaan, 10 miliar rupiah. Tapi kejadian berikutnya membuat semua orang shock. Setelah membayar lunas, miliarder itu berjalan ke panggung, mengangkat vas 10 miliar itu, lalu membantingnya ke lantai sampai hancur berkeping-keping. Semua orang mengira dia sudah gila karena membakar uang 10 miliar begitu saja. Dia tersenyum sombong, dan saat itulah orang-orang sadar akan kejeniusannya yang mengerikan. Mengapa dia menghancurkan vas itu? Karena dia adalah orang yang menyimpan vas satunya lagi di rumahnya. Dengan menghancurkan vas yang baru dia beli, vas miliknya kini menjadi satu-satunya yang tersisa di seluruh dunia. Hanya dalam hitungan detik, nilai vas di rumahnya meroket dari 10 miliar menjadi 50 miliar rupiah. Apa yang terlihat seperti sebuah kebodohan besar di mata orang biasa, seringkali adalah strategi jenius bagi mereka yang paham cara kerja dunia. Jangan buru-buru menertawakan orang lain. Bisa jadi kita yang tidak paham permainannya. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Waduh, Ndi. Ini ada telepon dari layanan pelanggan bank. Katanya ada transaksi mencurigakan di rekening gue. Biar gak terblokir, gue disuruh sebutin kode OTP yang baru masuk nih.
2: Stop! Tahan dulu, Bud. Jangan sebutin. Aduh, Bud. Zaman sekarang penipu itu pinter banget bikin kita panik. Ingat ya, kode OTP, PIN, sama password itu rahasia. Pihak bank atau siapapun gak bakal pernah minta itu.
1: Walah, kirain beneran, Di. Mana iming-imingnya nakutin gitu.
2: Paham. Makanya kita harus waspada dan stop dulu. Yaitu, S, sadari kejanggalannya. T, tahan diri kita sejenak. O, observasi dan cek terlebih dahulu. Dan P, proteksi data diri dan dana kita. Jadi, periksa dulu infonya lewat kanal resmi. Jangan serahkan data pribadi, PIN, atau OTP ke siapapun. Dan kalau sudah mengalami kerugian keuangan karena scam, segera laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center melalui website iasc.ojk.go.id atau telepon ke kontak OJK 157.
1: Sip, jadi selalu waspada dan stop dulu ya untuk jaga data dan uang kita. Nggak bakal gue kasih panggung buat scammer.
3: Waspada penipuan atau scam. Bijak bertransaksi, aman melindungi keuangan. Ingat, jangan mau ditipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK, agar masyarakat semakin teredukasi, waspada terhadap penipuan digital, dan terlindungi keamanan keuangannya.
4: Welcome to X Channel Radio.

0: X People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat asar.
1: Oh.

ada dua toko yang berseberangan. Toko pertama sangat ramah dan murah, sementara toko kedua sangat arogan, mahal, dan suka menghina pelanggan. Secara logika, toko kedua pasti hancur. Tapi kenyataannya, ada satu orang yang mendadak jadi miliarder karena hal ini. Bayangkan ada dua kedai kopi. Kedai A menjual kopi nikmat seharga Rp15.000. Kedai B menjual kopi biasa seharga Rp75.000. Tapi memasang spanduk raksasa. Kopi kami hanya untuk orang kaya, kaum miskin dilarang masuk. Warga kota tentu saja marah besar. Sebagai bentuk hukuman, warga sepakat memboikot kedai B. Mereka sengaja antre setiap hari, memborong kopi di kedai A, lalu meminumnya di depan kedai B sambil tertawa mengejek. Kedai A laku keras. Tidak lama setelahnya, kedai B akhirnya bangkrut. Spanduknya diturunkan, dan tokonya tutup selamanya. Warga bersorak merayakan kemenangan karena berhasil menghancurkan si pemilik kedai yang sombong. Tapi ada satu rahasia gelap yang tidak diketahui warga. Pemilik kedai B dan kedai A ternyata adalah orang yang sama. Dia sengaja mendirikan kedai B sebagai musuh palsu, sebagai salah satu strateginya. Dia tahu cara tercepat membuat orang memborong kopinya di kedai A adalah dengan memancing amarah warga lewat kedai B. Dalam psikologi massa, emosi adalah tombol yang paling mudah ditekan. Saat kamu merasa sedang bersatu untuk menghukum seseorang, bisa jadi kamu sebenarnya sedang digiring untuk menguntungkan mereka. Jangan mudah terpancing drama. Selalu cari fakta lagi. Karena seringkali kamu bukanlah pahlawannya, melainkan sekadar target pasarnya. Inspiration.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: DPR desak kebakaran hutan ditetapkan jadi bencana nasional. Anggota Komisi 4 DPR RI, Daniel Johan, mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sebagai bencana nasional. Menurutnya, status tersebut diperlukan untuk memaksimalkan anggaran penanganan dan bantuan bagi masyarakat terdampak. Daniel menyebut pemadaman melalui waterbombing, modifikasi cuaca, dan pemadaman darat telah dilakukan. Namun, kebakaran di lahan gambut yang kering hingga lapisan dalam menyulitkan penanganan. Ia meminta mitigasi diperkuat dan kebutuhan warga, seperti masker, oksigen, layanan kesehatan, air bersih, serta pangan, dipenuhi. Ia juga meminta perlengkapan dan insentif bagi relawan yang terlibat dalam pemadaman. Menurut Daniel, keselamatan masyarakat dan petugas harus menjadi prioritas, terutama di wilayah pedalaman yang terdampak kebakaran. Di sisi penegakan hukum, Daniel mendesak hukuman berat bagi pelaku pembakaran, khususnya korporasi yang terbukti bertanggung jawab. Ia menilai pencabutan izin saja tidak cukup dan meminta penindakan tegas, sekaligus mendukung penambahan anggaran serta penetapan status bencana nasional untuk menangani dampak karhutla.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Setiap kali kamu belanja di minimarket, kasir sering bertanya dengan ramah, "Maaf kak, apakah kembalian 200 peraknya mau didonasikan?" Karena nominalnya sangat kecil, hampir semua orang pasti setuju untuk menyumbangkannya. Sebulan kemudian minimarket itu masuk TV karena menyumbangkan uang miliaran rupiah ke panti asuhan. Warga memuji perusahaan itu setinggi langit sebagai perusahaan yang sangat dermawan dan peduli pada kaum miskin. Reputasi minimarket itu menjadi sangat bagus. Tapi disinilah kelicikan korporat bermain. Uang itu memang benar disumbangkan. Namun minimarket itu menyumbangkannya atas nama perusahaan mereka sendiri. Berkat bukti donasi amal raksasa itu, pemerintah memberikan diskon potongan pajak tahunan hingga miliaran rupiah kepada minimarket tersebut. Mereka tidak memakai uang perusahaan sepeser pun. Di dunia korporat raksasa, kebaikan pun bisa diubah menjadi uang tunai. Mereka mendapatkan citra sebagai pahlawan dan kebebasan dari pajak, murni dengan menggunakan uang receh dari kemurahan hati rakyat kecil sepertimu. Inspiration for every generation.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: BGN ungkap modus penipuan percepatan pembukaan dapur MBG. Badan Gizi Nasional atau BGN mengungkap modus penipuan yang menyasar calon mitra program makan bergizi gratis. Pelaku menawarkan percepatan pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dengan meminta sejumlah uang dan mengatasnamakan BGN. Juru bicara BGN, Tisa Noveni, menjelaskan pelaku mendatangi calon mitra dengan membawa nota dinas verifikasi dan validasi SPPG. Dokumen tersebut digunakan untuk meyakinkan korban bahwa operasional dapur dapat dipercepat. BGN menegaskan tawaran tersebut merupakan penipuan dan meminta masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Hairul Hidayati, mengingatkan bahwa pencatutan nama lembaga pemerintah untuk keuntungan pribadi, terlebih disertai permintaan uang dan dokumen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Calon mitra diminta memeriksa setiap klaim melalui saluran resmi BGN sebelum mengambil keputusan. Masyarakat yang menemukan indikasi penipuan diminta menyimpan bukti komunikasi, identitas pihak yang menghubungi, serta dokumen yang ditunjukkan. Pelaporan dapat dilakukan melalui saluran resmi BGN, antara lain Sagi 127, SP4N Lapor, BGN, POBOX 45.000, Lapor Masdar, atau layanan janji temu di pusat pelayanan terpadu kantor BGN.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDEncode, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDEncode, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDEncode, hubungi web idencode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: Selamat datang kembali di kuis Mimpi Instan Realita Babak Belur bersama saya, John Kebut. Hari ini kita bersama peserta kita yang sudah siap mengubah nasib, Mas Doni.
1: Halo Mas John, mohon doanya ya. Modal terakhir dari gadai BPKB motor nih, moga-moga menang.
0: Luar biasa nekatnya. Oke Mas Doni, langsung saja untuk pertanyaan pertama senilai harapan palsu. Apa yang dijamin pasti naik saat Anda menekan tombol spin di situs judi online? Wah, gampang banget itu Mas John. Saldo rekening saya dong, biar langsung jadi rich guy. Salah. Jawaban yang benar adalah, yang pasti naik itu tingkat stres Anda, tekanan darah, jumlah utang, dan intensitas marahnya istri di rumah. Selamat, Anda mendapatkan zonk dan kehilangan motor.
1: Waduh.
2: Judi online bukanlah permainan keberuntungan, melainkan sistem algoritma yang sudah dirancang agar Anda selalu kalah. Bukan cuma merusak mental dan finansial, judi online adalah tindakan kriminal.
3: Jangan gadaikan masa depan, harga diri, dan kebahagiaan keluarga demi fatamorgana kekayaan instan. Stop judi online sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Tidak berbayar dan dibuat untuk mengedukasi serta menyelamatkan masyarakat dari bahaya laten judi online.

0: pernah sadar sesuatu di supermarket? Barang yang paling sering dibeli seperti susu, telur, dan beras hampir selalu berada di bagian paling belakang toko. Banyak orang berpikir itu hanya cara menata barang. Padahal sebenarnya itu strategi bisnis yang sangat cerdas. Supermarket tahu satu hal penting tentang manusia. Kalau seseorang sudah datang ke toko untuk membeli barang kebutuhan utama, kemungkinan besar dia pasti akan mencarinya sampai dapat. Jadi mereka sengaja menaruh barang itu di paling belakang. Kenapa? Supaya saat kamu berjalan ke sana, kamu akan melewati puluhan produk lain. Snack, minuman, promo, diskon. Dan otak manusia punya kelemahan besar. Semakin sering kita melihat sesuatu, semakin besar kemungkinan kita membelinya. Akibatnya terjadi sesuatu yang hampir semua orang pernah alami. Awalnya kamu hanya ingin membeli susu. Tapi ketika keluar dari supermarket, keranjangmu sudah berisi 10 barang lain. Di supermarket yang kamu beli tidak selalu karena kamu butuh, tapi karena kamu dibuat untuk melihatnya. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Wah, Mas Denny, dapat pesan WA nih. Katanya dapat hadiah uang tunai plus tawaran investasi untung gede. Lumayan banget nih.
2: Reni, stop! Jangan diklik tautannya. Modus scam zaman sekarang itu macam-macam, Ren. Mulai dari telepon ngaku bank, pesan WA hadiah, loker palsu, sampai investasi bodong. Tujuannya cuma satu, bikin kamu tergiur terus bertindak tanpa mikir.
1: Oh iya ya, hampir aja aku kebelet klik. Terus kudu gimana, Mas?
2: Makanya kita harus waspada dan stop dulu. Yaitu S, sadari kejanggalannya. T, tahan diri kita sejenak. O, observasi dan cek terlebih dahulu. Dan P, proteksi data diri dan dana kita. Jadi, periksa dulu infonya lewat kanal resmi. Jangan serahkan data pribadi, PIN, atau OTP ke siapapun. Dan kalau sudah mengalami kerugian keuangan karena scam, segera laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center melalui website iasc.ojk.go.id atau telepon ke kontak OJK 157.
1: Oke, paham. Waspada dan stop dulu untuk jaga data dan jaga uang kita. Jangan kasih kesempatan buat scammer.
3: Waspada penipuan atau scam. Bijak bertransaksi, aman melindungi keuangan. Ingat, jangan mau ditipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK, agar masyarakat semakin teredukasi, waspada terhadap penipuan digital, dan terlindungi keamanan keuangannya.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Mentan Amran soroti penegakan hukum mafia pangan. Pemilik perusahaan disebut belum tersentuh. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti penanganan kasus mafia pangan yang dinilainya belum tuntas. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026, Amran menyatakan penegakan hukum selama ini dinilai hanya menyasar jajaran direksi, sementara pemilik perusahaan belum tersentuh. Amran mengatakan praktik permainan harga pangan berpotensi terus berulang jika pihak yang berada di balik perusahaan tidak ikut ditindak. Ia mengaku kecewa karena persoalan tersebut belum terselesaikan meski upaya penindakan terus dilakukan. Amran juga menyebut dugaan permainan harga beras fortifikasi telah merugikan konsumen hingga Rp89 triliun. Menurutnya, beras yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin, ibu hamil, dan balita untuk membantu penanganan stunting disebut dijual dengan harga hingga Rp57.000, padahal harga yang disebutnya sekitar Rp13.000. Selain konsumen, Amran menyoroti dampak permainan harga terhadap peternak ayam dan telur yang menghadapi tekanan akibat anjloknya harga di tingkat produsen. Ia mendesak penindakan tegas terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dan berharap persoalan mafia pangan dapat diselesaikan dalam waktu 6 bulan.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Highlights X Channel.
1: Highlights X Channel.
0: Highlights X Channel. Bencana banjir yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat menjadi sorotan setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut sejak siang hari. Terjangan air bah berdampak parah pada sejumlah kawasan di Kecamatan Koto Tangah dan Kuranji, termasuk pemukiman warga di Guo Lapau Munggu, Lumin Park, dan Kampung Apa. Di tengah kepungan air deras, petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan bersama tim gabungan memegang peran vital dalam proses evakuasi. Akses menuju lokasi terdampak terhambat arus kencang hingga memaksa para petugas menerjang aliran air dengan risiko keselamatan yang sangat tinggi demi menjangkau warga yang terjebak. Dalam aksi penyelamatan di lapangan, tim damkar tidak hanya berhadapan dengan material banjir, tetapi juga potensi terseret arus. Kehadiran petugas pemadam kebakaran di garis terdepan menjadi penentu keselamatan warga di situasi darurat, mengingat evakuasi mandiri sulit dilakukan di tengah debit air yang terus meningkat. Hingga saat ini, pemantauan kondisi di lokasi bencana masih terus dilakukan seiring fokus penanganan pada pemulihan kawasan terdampak dan penjaminan keselamatan warga serta tim penyelamat. Informasi ini dipersembahkan oleh X Channel. Tetap siaga dan utamakan keselamatan dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim.
2: Highlights X Channel, today in focus, only on X Channel. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat maghrib.

الله.

0: Pemerintah sebuah kota besar sedang pusing tujuh keliling karena warganya banyak yang tewas digigit ular kobra yang berkeliaran di jalanan. Pemerintah akhirnya membuat kebijakan jenius. Siapapun yang membawa bangkai ular kobra ke kantor polisi akan diberi hadiah uang tunai yang besar. Awalnya strategi ini sangat berhasil. Ribuan bangkai ular diserahkan setiap hari dan ular di jalanan lenyap. Pemerintah merasa menang telak. Tapi tiba-tiba jumlah bangkai kobra yang disetorkan warga malah naik berkali-kali lipat. Padahal ular di jalanan sudah tidak ada. Pemerintah yang curiga akhirnya menyelidiki dan menemukan fakta yang bikin shock. Warga kota diam-diam mulai membangun peternakan kobra di belakang rumah mereka untuk dibunuh dan ditukarkan dengan uang hadiah. Saat pemerintah marah dan menghentikan hadiah uangnya, warga yang kecewa melepaskan ribuan kobra ternakan mereka ke jalanan. Hasilnya, ular kobra di kota itu jadi 10 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah, setiap keputusan yang dibuat hanya dengan melihat hasil akhir, tanpa memperhitungkan sifat serakah manusia, pada akhirnya justru akan menciptakan masalah baru yang jauh lebih menghancurkan. Inspiration for every generation.
1: Waduh, Ndi. Ini ada telepon dari layanan pelanggan bank. Katanya ada transaksi mencurigakan di rekening gue. Biar nggak terblokir, gue disuruh sebutin kode OTP yang baru masuk nih.
2: Stop! Tahan dulu, Bud. Jangan sebutin. Aduh, Bud. Zaman sekarang, penipu itu pinter banget bikin kita panik. Ingat ya, kode OTP, PIN, sama password itu rahasia. Pihak bank atau siapapun gak bakal pernah minta itu.
1: Walah, kirain beneran, Di. Mana iming-imingnya nakutin gitu.
2: Paham. Makanya kita harus waspada dan stop dulu. Yaitu, S, sadari kejanggalannya. T, tahan diri kita sejenak. O, observasi dan cek terlebih dahulu. Dan P, proteksi data diri dan dana kita. Jadi, periksa dulu infonya lewat kanal resmi. Jangan serahkan data pribadi, PIN, atau OTP ke siapapun. Dan kalau sudah mengalami kerugian keuangan karena scam, segera laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center melalui website iasc.ojk.go.id atau telepon ke kontak OJK 157.
1: Sip, jadi selalu waspada dan stop dulu ya untuk jaga data dan uang kita. Nggak bakal gue kasih panggung buat scammer.
3: Waspada penipuan atau scam. Bijak bertransaksi, aman melindungi keuangan. Ingat, jangan mau ditipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK, agar masyarakat semakin teredukasi, waspada terhadap penipuan digital, dan terlindungi keamanan keuangannya.
4: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Pertamina libatkan 30 UMKM binaan di Grand Prix of Indonesia 2026. PT Pertamina Persero menghadirkan 30 usaha mikro, kecil, dan menengah binaan dalam Bazar Festival Energizing Indonesia di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026, dalam rangka Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Kehadiran UMKM ini membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Produk yang ditawarkan beragam, mulai dari makanan, minuman, kerajinan tangan, hingga produk perawatan tubuh. Dari total 30 UMKM, sebanyak 26 diantaranya bergerak di sektor makanan dan minuman. Manajer SME Pertamina, Feti, mengatakan keterlibatan UMKM juga menjadi ruang pemberdayaan masyarakat dan kelompok inklusif, khususnya perempuan dan penyandang disabilitas. Salah satu peserta adalah Loyok Kreatif, produsen anyaman bambu dari Desa Loyok. Produk kerajinan khas desa tersebut bahkan menjadi souvenir dalam ajang balap internasional ini. Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya bertujuan memperkuat branding Pertamina, tetapi juga mendorong keberlanjutan ekonomi lokal. Melalui promosi produk unggulan dan kolaborasi pelaku usaha, Pertamina berharap momentum Grand Prix dapat memperkuat daya tarik Mandalika sebagai destinasi wisata dan menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Crypto Flash, sharp updates, smarter gains. CFTC Amerika Serikat secara resmi menerbitkan Advance Notice of Proposed Rulemaking untuk aturan pasar kripto di Federal Register dengan masa konsultasi publik hingga 14 Desember 2026. Update pergerakan kripto hari ini eksklusif di X Channel. Di pasar kripto, CFTC ingin membangun aturan yang lebih sesuai untuk transaksi dan pasar aset kripto berdasarkan Section 2C2D dari Commodity Exchange Act dengan fokus pada transaksi aset digital retail yang menggunakan leverage, margin, atau pembiayaan. Regulasi ini turut menyentuh tata kelola exchange, pencegahan manipulasi, perlindungan dana pelanggan, pencatatan transaksi, dan transparansi pasar. Namun secara makro, para pelaku pasar kini cenderung mencermati bahwa penerbitan ini belum berarti aturan baru langsung berlaku, karena masih berupa tahap awal pengumpulan pandangan. Dari panggung global, sentimen utama dipengaruhi oleh tingginya risiko perdagangan leverage yang dapat memicu likuidasi dan kerugian cepat bagi pengguna retail, di mana rincian kewajiban belum final dan masih terbuka untuk dikomentari. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dapat berubah sebelum berlaku secara resmi. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda. Hanya di X Channel, update kilat, cuan melesat.
1: Crypto Flash, stay ahead of the market. Catch you in the next flash, only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
3: Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
4: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, blockchain for a trusted future.
5: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
6: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
1: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Dengerin dulu, jangan langsung nilai. Ada dua orang melamar kerja di tempat yang sama. Orang pertama datang, pakai baju rapi, bicara lancar, percaya diri. Orang kedua datang, pakai baju biasa, terlihat gugup, bicara terbata-bata. Kalau kamu jadi bosnya, kamu pilih yang mana? Udah pilih. Kebanyakan orang pilih yang pertama, karena terlihat lebih siap dan meyakinkan. Tapi ada satu fakta, orang kedua sebenarnya sudah menjalankan bisnis kecil selama 3 tahun. Dia gagal berkali-kali, tapi dia tetap jalan. Sementara orang pertama hanya jago bicara, belum pernah benar-benar menghadapi kegagalan. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah, yang terlihat meyakinkan, belum tentu yang paling berpengalaman. Kita sering memilih orang yang terlihat pintar, bukan yang benar-benar pernah berjuang. Karena manusia lebih mudah percaya pada penampilan daripada proses yang tidak terlihat. Yang kamu lihat di depan sering hanya hasil latihan, tapi yang tidak kamu lihat adalah pengalaman yang sebenarnya. Inspiration for every generation. X Channel.
1: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: BPK temukan masalah program pensiunan ASN, berisiko tekan APBN. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan 9 temuan yang memuat 13 permasalahan ketidakefektifan dalam pengelolaan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi aparatur sipil negara, TNI, dan Polri. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama 2026, BPK menilai pengelolaan program periode 2023 hingga 2025 kurang efektif dalam melindungi kesinambungan penghasilan saat memasuki masa pensiun. BPK menyoroti iuran peserta beserta hasil pengembangannya yang belum sepenuhnya mampu membiayai manfaat pensiun secara berkelanjutan. Pemerintah juga belum memenuhi kewajiban iuran sebagai pemberi kerja. Sementara itu, rasio manfaat pensiun dibandingkan penghasilan saat masih aktif bekerja berada pada kisaran 9 hingga 33%, di bawah rekomendasi Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO, yakni minimal 40%. BPK juga menemukan belum adanya skema pendanaan program bagi pegawai ASN di instansi daerah yang bersumber dari APBD, serta belum ditetapkannya peta jalan transformasi program. Kondisi ini berisiko meningkatkan beban anggaran pendapatan dan belanja negara, menggerus aset jaminan hari tua, serta mengancam keberlanjutan pembayaran klaim pensiun. Selain itu, pengelolaan data pensiunan belum sepenuhnya terintegrasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program oleh PT Taspen berisiko tidak dilakukan lembaga pengawas eksternal sektor jasa keuangan. BPK merekomendasikan Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri Pan-RB, Kepala BKN, serta kementerian dan lembaga terkait untuk mengusulkan peraturan pemerintah yang memperjelas tugas, wewenang, pengelolaan data pensiunan, dan fungsi pengawasan program.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Stock Flash. Stock Flash. Update info saham hari ini. IHSG ditutup melemah. Indeks harga saham gabungan ditutup turun tipis 0,17% atau 10,17 poin ke level 5.925,98 pada perdagangan Selasa 13 Oktober 2026. Update pasar hari ini bareng X Channel. Sempat menyentuh level terendah harian di 5.828,68 pada sesi pagi, indeks secara bertahap memangkas pelemahannya hingga mencapai level tertinggi harian di 5.930,08 menjelang penutupan. Total volume transaksi mencapai 319,63 juta lot dengan nilai transaksi sebesar 8,89 triliun rupiah. Sentimen pasar domestik dibayangi oleh isu MSCI terkait resiko penurunan status Indonesia menjadi frontier market serta aksi net sell asing sebesar 62,53 miliar rupiah di sesi pertama. Dari panggung global, pasar tertekan oleh kenaikan harga minyak mentah akibat serangan rudal kelompok Houthi ke infrastruktur energi Arab Saudi yang memicu penutupan Bandara Internasional Riyadh serta lonjakan indeks dolar AS di tengah eskalasi konflik regional. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dan pergerakan pasar saham dapat berubah sewaktu-waktu. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar. Terima kasih Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id. You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Seorang miliarder membeli sebuah lukisan jalanan yang sangat jelek, seharga 1 juta rupiah. Tapi anehnya, dia membawanya pulang dan merawatnya seperti emas. Dia kemudian membayar seorang kurator seni ternama, yang kebetulan adalah teman baiknya, untuk memberikan sertifikat bahwa lukisan itu adalah karya jenius yang langka. Sang kurator merilis dokumen resmi yang menyatakan lukisan sampah itu bernilai 10 miliar rupiah. Berita heboh. Semua orang mengira miliarder itu akan menjualnya. Tapi ternyata tidak. Di depan sorotan kamera TV, dia menyumbangkan lukisan 10 miliar itu ke Museum Nasional secara gratis. Publik bersorak dan memujinya sebagai pahlawan yang sangat dermawan. Tapi inilah rahasia gelapnya. Di negara tersebut, menyumbang ke yayasan amal akan memotong kewajiban pajak. Dengan menyumbangkan aset bernilai 10 miliar, sang miliarder mendapatkan potongan pajak tunai dari pemerintah sebesar 3 miliar rupiah. Dia menghabiskan modal 1 juta untuk mengantongi uang 3 miliar yang sepenuhnya legal. Orang miskin menyangka nilai suatu barang ditentukan oleh kegunaannya. Tapi bagi mereka yang mengendalikan sistem, nilai hanyalah ilusi yang diciptakan di atas kertas untuk melindungi kekayaan mereka. Terkadang, kedermawanan yang dipertontonkan hanyalah keserakahan yang dibungkus dengan sangat rapi. Inspiration for every generation.
1: Wah, Mas Denny, dapat pesan WA nih. Katanya dapat hadiah uang tunai plus tawaran investasi untung gede. Lumayan banget nih.
2: Reni, stop! Jangan diklik tautannya. Modus scam zaman sekarang itu macam-macam, Ren. Mulai dari telepon ngaku bank, pesan WA hadiah, loker palsu, sampai investasi bodong. Tujuannya cuma satu, bikin kamu tergiur terus bertindak tanpa mikir.
1: Oh iya ya, hampir aja aku kebelet klik. Terus kudu gimana, Mas?
2: Makanya kita harus waspada dan stop dulu. Yaitu, S. Sadari kejanggalannya. T. Tahan diri kita sejenak. O. Observasi dan cek terlebih dahulu. Dan P. Proteksi data diri dan dana kita. Jadi, periksa dulu infonya lewat kanal resmi. Jangan serahkan data pribadi, PIN, atau OTP ke siapapun. Dan kalau sudah mengalami kerugian keuangan karena scam, segera laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center melalui website iasc.ojk.go.id atau telepon ke kontak OJK 157.
1: Oke, paham. Waspada dan stop dulu untuk jaga data dan jaga uang kita. Jangan kasih kesempatan buat scammer.
3: Waspada penipuan atau scam. Bijak bertransaksi, aman melindungi keuangan. Ingat, jangan mau ditipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK, agar masyarakat semakin teredukasi, waspada terhadap penipuan digital, dan terlindungi keamanan keuangannya.
4: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: X Channel Daily Opinion. Insight beyond headlines.
1: Koordinasi fiskal moneter, 5 pilar, sinergi yang harus terasa di lapangan. Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia memperkuat koordinasi fiskal moneter melalui 5 pilar. Menjaga momentum pertumbuhan, memperkuat ketahanan eksternal, menjaga likuiditas, mengendalikan inflasi, dan memperdalam pasar keuangan. Kerangka ini dirancang untuk memastikan kebijakan fiskal dan moneter bekerja secara sinergis dalam mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Defisit APBN 2026 diarahkan tetap terkendali di bawah 3,0% PDB melalui penguatan sisi penerimaan dan penajaman sisi belanja. Sementara BI menjaga stabilitas nilai tukar rupiah untuk mendukung sasaran inflasi 2,5% plus 1% pada 2026-2027. Koordinasi ini penting, namun sinergi kebijakan tidak boleh berhenti di level rapat koordinasi. Masyarakat menilai kebijakan dari hasil yang mereka rasakan. Apakah kredit produktif sampai ke UMKM? Apakah bantuan sosial tepat sasaran? Apakah infrastruktur benar-benar menurunkan biaya logistik? Dan apakah sistem keuangan melindungi dari praktik yang merugikan? 5 pilar koordinasi fiskal moneter akan berhasil bila diterjemahkan menjadi peluang kerja, akses pembiayaan yang adil, dan perlindungan bagi kelompok rentan. Tanpa itu, sinergi hanya akan menjadi jargon di atas kertas.
0: Terima kasih telah menyimak X Channel Daily Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: ada kompetisi menebang pohon berhadiah ratusan juta antara seorang pemuda berotot besar dan kakek tua yang terlihat lemah. Saat lomba dimulai, si pemuda mengayunkan kapaknya dengan buas tanpa henti dari pagi sampai sore. Sementara itu, dia melihat si kakek selalu beristirahat duduk di bawah pohon setiap satu jam sekali. Si pemuda tertawa dalam hati, merasa pasti menang telak melawan kakek pemalas itu. Saat lomba selesai di sore hari, semua orang terkejut karena tumpukan kayu si kakek ternyata dua kali lipat lebih banyak. Si pemuda protes dengan marah. "Tidak mungkin. Aku bekerja tanpa henti sampai tanganku berdarah. Sedangkan kamu selalu istirahat." Kakek itu tersenyum dan berkata, "Aku tidak sedang beristirahat, anak muda. Setiap satu jam, aku duduk untuk mengasah kapakku. Bekerja sekuat tenaga tidak akan ada gunanya jika kamu menggunakan alat yang tumpul. Luangkan waktumu untuk belajar dan mengasah diri, karena kerja cerdas selalu mengalahkan kerja keras." Inspiration for every generation. X Channel.
1: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: BGN ungkap modus penipuan percepatan pembukaan dapur MBG. Badan Gizi Nasional atau BGN mengungkap modus penipuan yang menyasar calon mitra program makan bergizi gratis. Pelaku menawarkan percepatan pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, dengan meminta sejumlah uang dan mengatasnamakan BGN. Juru bicara BGN, Tisa Noveni, menjelaskan pelaku mendatangi calon mitra dengan membawa nota dinas verifikasi dan validasi SPPG. Dokumen tersebut digunakan untuk meyakinkan korban bahwa operasional dapur dapat dipercepat. BGN menegaskan tawaran tersebut merupakan penipuan dan meminta masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Hairul Hidayati, mengingatkan bahwa pencatutan nama lembaga pemerintah untuk keuntungan pribadi, terlebih disertai permintaan uang dan dokumen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Calon mitra diminta memeriksa setiap klaim melalui saluran resmi BGN sebelum mengambil keputusan. Masyarakat yang menemukan indikasi penipuan diminta menyimpan bukti komunikasi, identitas pihak yang menghubungi, serta dokumen yang ditunjukkan. Pelaporan dapat dilakukan melalui saluran resmi BGN, antara lain SAGI 127, SP4N Lapor, BGN, POBOX 45.000, Lapor Masdar, atau layanan janji temu di pusat pelayanan terpadu kantor BGN.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

X People, pernah nggak sih dengar satu lagu langsung kebawa ke masa lalu? Hari Sabtu ini, kita nggak cuma dengerin lagu lama, kita menghidupkan kembali kenangannya. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback Old Hits New Vibes hadir spesial buat kamu. Lagu-lagu hits dari berbagai era yang dulu kamu denger di radio, di jalan, atau mungkin sama seseorang, sekarang di-rearrange dengan teknologi AI, jadi lebih fresh, lebih hidup. Ini bukan sekadar nostalgia, ini adalah perjalanan waktu dengan warna baru. Coba simak lagu flashback di weekend ini. Siapa tahu, lagu-lagu yang terputar mewakili kisah indah kamu. Stay tune bareng kita hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Lagu boleh lama, tapi rasanya selalu baru.

0: Kenapa orang yang kecanduan judi online susah untuk berhenti? Saat seseorang bermain judi, otaknya mengeluarkan hormon bernama dopamin. Hormon ini membuat manusia merasa senang dan penasaran. Dopamin tidak selalu keluar paling besar saat kita menang. Justru sering keluar saat kita hampir menang. Bayangkan seperti ini. Kamu sedang membuka sebuah kotak berhadiah. Kotak pertama kosong. Kotak kedua kosong. Lalu kotak ketiga. Hadiahnya hampir terlihat. Otakmu langsung berkata, sedikit lagi, pasti ada hadiah di kotak berikutnya. Dan perasaan hampir berhasil itu yang membuat banyak orang terus mencoba lagi, dan lagi, dan lagi. Bandar tidak perlu membuat semua orang kalah. Mereka hanya perlu membuat cukup banyak orang percaya bahwa kemenangan besar itu nyata. Contohnya begini, bayangkan ada 1000 pemain, jika 950 orang kalah, 50 orang menang. Bandar tetap untung besar. Tapi 50 orang yang menang itu akan melakukan satu hal yang sangat penting. Mereka akan menceritakan kemenangan mereka. Di media sosial, di teman-teman, di grup chat. Sedangkan 950 orang yang kalah, biasanya diam. Dan tanpa disadari, cerita kemenangan itu menjadi iklan gratis untuk judi tersebut. Kemenangan di judi online kadang bukan bukti bahwa sistemnya adil. Justru kadang itu adalah bahan bakar yang membuat lebih banyak orang masuk ke dalam permainan. Inspiration for every generation.
1: X Channel. This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Ayah bunda, sudahkah buah hati kita lengkap imunisasinya? Imunisasi penting untuk mencegah penyakit berbahaya seperti campak, polio, dan difteri.
1: Aku mau sehat, mau main sama teman-teman.
0: Imunisasi itu penting karena mencegah penyakit berbahaya, membentuk kekebalan tubuh, melindungi orang lain atau herd immunity, mengurangi risiko wabah, hemat biaya, dan meningkatkan harapan hidup.
1: Imunisasi lengkap, anak sehat kayak aku, yeay!
0: Lengkapi imunisasi anak, buah hati tercinta di posyandu atau puskesmas terdekat. Gratis, aman, dan membuat anak tumbuh sehat. Jangan lupa cek dan perhatikan kapan waktu anak sudah harus mendapatkan imunisasi. Jangan sampai ada yang terlewatkan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Iklan ini ditayangkan secara gratis sebagai komitmen X Channel menyebarluaskan informasi kesehatan yang bermanfaat.
3: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Seorang pengusaha super kaya sedang liburan di pantai dan melihat nelayan yang santai tidur siang setelah menangkap sedikit ikan. Pengusaha itu bertanya, "Kenapa kamu tidak menangkap ikan lebih banyak?" Nelayan menjawab, "Untuk apa?" Pengusaha membalas, "Supaya kamu bisa beli kapal besar, mempekerjakan orang jadi kaya raya, dan akhirnya kamu bisa santai menikmati hidup di pantai tanpa beban." Nelayan itu tersenyum sambil membetulkan topi jeraminya dan berkata, "Lalu, menurutmu apa yang sedang saya lakukan sekarang?" Pengusaha itu langsung terdiam keras. Banyak orang menghabiskan seluruh hidupnya mengejar sesuatu yang sebenarnya sudah mereka miliki hari ini. Jangan sampai kamu lupa cara menikmati hidup karena terlalu sibuk mengejarnya. Inspiration for every generation.
1: X Channel. This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

X People. Di setiap hari Jumat, saatnya sejenak menepikan penat, menjemput ketenangan, dan mendekatkan hati pada Sang Pencipta. Dan pastikan ruang dengar kamu dipenuhi energi positif. X Channel hadir dengan Friday Serenity, menemani langkahmu dengan deretan lagu religi terbaik, untaian doa, dan pesan-pesan Islami yang menyejukkan jiwa. Menyelaraskan kecanggihan teknologi dengan ketulusan hati yang hakiki. Mari jadikan Jumat kita lebih bermakna. Tetap di sini, bersihkan hati, damaikan pikiran. Friday Serenity hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

hari telah berganti. Terima kasih telah memilih dan tetap bersama X Channel. Bila Anda belum terlelap, izinkan kami terus menemani. Karena X Channel hadir untuk Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah. Dan demi malam, apabila telah sunyi. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad, dan tidak pula membencimu. Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas.
1: Alam yajidka yatiman fa'awa.
0: Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu?
1: Wa wajadaka dhallan fahada.
0: Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk.
1: Wa wajadaka a'ilan fa'aghna.
0: Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan.
1: Fa'ammal yatima fala taqhar.
0: Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang.
1: Wa ammas sa'ila fala tanhar.
0: Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya.
1: Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
0: Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur.

khatibul anbiya. Nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah mukjizat, di mana dia adalah seorang orator, memiliki kefasihan dalam bicara. Walaupun demikian, banyak kaumnya yang kemudian masih mendustakan nabi tersebut. Dialah Nabi Allah Syuaib alaihi salatu wassalam. Nanti banyak pelajaran yang kita akan petik, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, Nabi Syuaib itu istilah nama dalam Islam. Artinya nama Syuaib itu memang diambil di dalam Al-Quranul Karim. Namanya Syuaib. Tetapi dalam kitab Taurat, namanya adalah Ra'u'il. Dan dalam bahasa Syriania disebut Yathrub. Tapi kita mengambil nama tentu sesuai dengan nas Al-Quran, nabi tersebut adalah Syuaib alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Allah Syuaib alaihi salatu wassalam diutus setelah Nabi Lut. Artinya bahwa antara Nabi Lut dan Nabi Syuaib itu tidak ada nabi. Makanya kalau antum membaca Al-Quranul Karim, biasanya kalau setelah Allah menceritakan tentang kisah Lut, langsung menceritakan tentang kisah Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam. Karena memang Syuaib diutus setelah Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam. Dan Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam adalah satu di antara empat nabi Arab. Karena nabi-nabi itu kebanyakan diutus dari Bani Israel. Tetapi nabi-nabi Arab dari 25 nabi dan rasul itu cuma ada 4 saja. Dan itu dicantumkan semua dalam Al-Quran. Pertama, Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabat 'Adanul mursalin idh qala lahum ahuhum hudun ala tattaqun." Telah mendustakan kaum Ad ketika diutus kepada mereka saudara mereka Hud alaihi salatu wassalam. Jadi yang pertama, Nabi Hud diutus kepada kaum Ad. Kemudian yang kedua, Nabi Saleh diutus kepada kaum Samud. Kemudian Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam yang kita bicarakan di sini diutus kepada kaum Madian, dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh umat manusia, jinnya dan manusianya. Adapun Ismail alaihi salatu wassalam, walaupun dia berdakwah di Arab, akan tapi bukan Nabi Arab. Karena dia lahir di Palestina, kemudian dibawa oleh Ibrahim ke negeri Arab, menjadi musta'rab, orang yang bukan Arab tapi fasih berbahasa Arab. Itulah Ismail alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan bahwa nasab Nabi Syuaib itu katanya ibunya adalah satu di antara dua putri Nabi Lut. Jadi Lut itu kan ketika diselamatkan Allah Azza wa Jal dan negerinya dihancurkan, negeri Sodom, maka Lut diselamatkan bersama dua putrinya. Lah salah satu putrinya itu ada yang mengatakan neneknya dan ada yang mengatakan ibunya Nabi Syuaib. Itu satu pendapat.
Pendapat yang lain mengatakan bahwa Syu'aib itu adalah keturunan dari Ibrahim. Dan ada juga yang mengatakan keturunan sampai kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, karena dia adalah Nabi Arab. Dan Nabi Syu'aib ini, ikhwatul fidin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, diutus kepada kaum yang memiliki tiga penyimpangan. Pertama, orang-orang Madyan itu mereka para penyembah Al-Aikah. Aikah itu pohon yang sangat besar. Lah pohon ini yang disembah oleh orang-orang Madyan. Mereka datang ke pohon itu, mereka minta berkah ke situ, meminta sesuatu kepada pohon tersebut. Jadi kaum Madyan itu para penyembah pohon yang disebut dengan Aikah. Makanya ada Ashabul Aikah. Kemudian penyimpangan yang kedua, orang-orang Madyan itu suka curang dalam berdagang. Mereka suka mengurang-urang timbangan, mengurang-urang takaran, mengurang-urang meteran, menipu dan zalim kepada orang-orang yang terlibat muamalah jual beli dengan mereka. Kemudian yang ketiga, mereka adalah kutta'ut taruh. Mereka adalah para penyamun, para perompak dan para perampok. Tidak segan-segan orang-orang yang lewat di Madyan itu diambil hartanya, terkadang dibunuh orangnya. Mereka menakut-nakuti manusia. Lah, Nabiullah Syuaib alaihi salatu wasalam diutus kepada umat yang memiliki tiga poin penyimpangan ini. Penyimpangan akidah, menyembah pohon, penyimpangan muamalah curang dalam berdagang, dan penyimpangan dalam kejahatan karena mereka suka membunuh dan mengambil harta orang. Subhanallah, lengkap kejahatan kaum Madyan ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun Madyan, di mana Madyan itu? Ada yang mengatakan bahwa Madyan itu terletak sekarang di Madinah, di kota namanya Al-Bada, bagian barat laut Saudi, sekitar 170 km dari Tabuk, tempat peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sisa-sisa peninggalan Nabi Syuaib sampai sekarang masih ada. Karena kaum Madian itu kan mengikuti kaum sebelumnya, suka membuat rumah di gua-gua, dibuat istana-istana cantik, dan peninggalannya sampai hari ini masih ada dan suka dikunjungi. Makanya kalau antum ada uang, nah boleh antum mengunjungi bekas-bekas peninggalan Nabi Syuaib kaum Madian sana. Kalau antum umroh atau haji gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun menurut orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Madyan itu artinya Ibrahim. Jadi orang-orang Madyan, maksudnya Madyan itu apa? Bukan tempat, tapi nama lain daripada Ibrahim itu Madyan. Itu kata orang Yahudi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan soal kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kan Musa itu kan ketika diusir dari Mesir karena membunuh, takut dia akhirnya kemudian pergi dari Mesir, berangkat ke Madyan. Lah Madyan ini tempat di mana Musa bersembunyi selama 40 tahun. Dan di Madyan ini pula kemudian Musa menikah dengan salah seorang putri daripada Nabi Syuaib. Walaupun dalam Islam Syuaib yang dimaksud bukan Nabi, tapi orang soleh. Tapi orang Yahudi mengatakan bahwa yang dimaksud wanita yang menikahi Musa itu ya Nabi Syuaib gitu ya. Dan memiliki keturunan. Itu kan akidahnya Yahudi. Tapi akidahnya umat Islam yang benar adalah Syuaib bukan mertuanya Nabi Musa, tapi Syuaib maksudnya mertua Nabi Musa ya orang soleh, orang biasa. Syuaib Musa beda dengan Nabiullah Syuaib yang kita ceritakan di sini. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita urut kisah ini dan saya ambil dari surah, dua surat yang sangat panjang karena
Al-Quran menyebut kisah Syu'aib ini di sebelah ayat dalam Al-Quran. Jadi ada 11 tempat dalam Al-Quran menceritakan tentang kisah Nabi Syu'aib, tetapi yang paling panjang ada di dua surat. Pertama suratul A'raf dan yang kedua surah Hud. Ini yang kita akan bahas pada malam hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ila Madyana akhahum Syu'aibah." Dan kepada bangsa Madian diutus saudara mereka Nabiullah Syu'aib alaihi salatu wassalam. Lihat Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan akhuhum, saudara mereka. Kenapa Allah menggunakan bahasa dan ketika Allah mengutus kepada kaum Madian saudara mereka yang bernama Syu'aib? Kenapa disebut saudara mereka? Kata para ulama, disebut akhuhum, saudara mereka, karena orang-orang Madian itu mengetahui Syu'aib sedari kecil. Jadi bagaimana Syu'aib kecil, Syu'aib remaja, Syu'aib dewasa sampai menjadi nabi, mereka mengenal siapa Nabi Allah Syu'aib alaihi salatu wassalam. Bagaimana akhlaknya, bagaimana muamalahnya, bagaimana kebaikannya, mereka paham. Dan begitulah para nabi diutus dari bangsanya sendiri. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal oleh orang-orang Quraisy. Akhlaknya, kejujurannya gitu ya. Sehingga ketika dia mengaku menjadi nabi, tidak bisa dicacati akhlaknya oleh kaumnya. Begitu juga Nabi Allah Syu'aib alaihi salatu wasallam. Sebagaimana kebiasaan para nabi, maka yang pertama kali dakwahkan para nabi adalah tauhid. Makanya Allah mengatakan, qala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tauhidkan Allah, karena tidak ada sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa seluruh para nabi dan rasul pertama kali dakwah adalah tauhid. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul, di mana tugasnya untuk menyampaikan kepada umatlah, sembahlah Allah dan jauhi sesembahan selain daripada Allah alias taghut. Inilah ciri dakwah para nabi. Pertama kali mengajak manusia ke dalam tauhid. Baru setelah itu Nabi Syu'aib mengingatkan kepada orang-orang Madian ini soal kezaliman mereka dalam muamalah. Mereka suka curang dalam berdagang. Allah mengatakan, wala tankusul mikyala wal mizan, inni arakum bi khairin, inni akhafu alaikum adzaba yaumin muhit. Wahai kaum Madian, kata Syu'aib, janganlah kalian mengurang-urang timbangan, janganlah kalian mengurang-urang takaran. Saya melihat kalian ini ekonominya baik, ekonominya bagus, kalian ini orang kaya, ngapain harus curang dalam berdagang? Karena saya takut menimpa kepada kalian adab yang sangat pedih. Lihat bagaimana harta bisa merubah, ikhwan. Kaum Madian ini kaum yang diberikan nikmat oleh Allah. Dulu mereka fakir, kemudian Allah berikan kekayaan kepada mereka. Harusnya orang kaya itu dibalas syukur. Tetapi memang alat orang itu mudah melampaui batas itu adalah salah satunya harta. Makanya Allah mengatakan, "Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna." Manusia itu kalau sudah banyak hartanya, pasti mudah melampaui batas hidupnya. Memang begitu kaidahnya. Orang-orang kaya itu kalau mereka tidak beriman kepada Allah, tidak diberikan hidayah, maka kehidupan mereka akan melampaui batas, melanggar perintah-perintah dan tidak mau menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Lihat Qarun. Qarun itu dulu kaum Musa, orangnya baik, soleh.
Tapi setelah diberikan kekayaan oleh Allah Azza wa Jal, apa yang terjadi? Dilawannya nabinya kan? Menunjukkan bahwa harta itu bisa merubah manusia. Di dalam Al-Quran ada kisah Bal'am ibn Ba'urah. Bal'am ibn Ba'urah ini seorang ulama, ulama Bani Israel. Didatangi oleh pembesar-pembesar kaumnya, kemudian diserahkan harta. Wahai Bal'am, mau harta enggak? Kalau kau ingin harta, doakan keburukan kepada Musa. Awalnya enggak mau. Oh, masa aku akan mendoakan keburukan pada seorang nabi? Enggak mau saya. Ditambah lagi hartanya, ditambah lagi, akhirnya mau dia. Seorang ulama Bani Israel kalah dengan harta. Makanya kenapa para ulama mengatakan bahwa penghuni sorga itu kebanyakan laki-laki dan orang-orang fakir. Kalau penghuni neraka itu kebanyakan para wanita dan orang-orang kaya. Memang begitu. Kenapa demikian? Karena orang-orang kaya itu hisabnya dua. Pertama ditanya soal min aina iktasabahu, dari mana kau dapat harta itu? Yang kedua, wa fima anfaqahu, ke mana kau belanjakan? Jadi tidak cukup mencari harta dengan cara halal, tetapi dibelanjakannya pun dipertanyakan, ke mana kau belanjakan itu? Makanya Nabi Syuaib mengatakan, aku lihat ekonomi kalian baik, harta kalian banyak, sudahlah jangan curang dalam berdagang. Ada yang mengatakan bahwa mereka suka mengurang-urang timbangan, dan lihat Allah mengatakan dalam Al-Quran, wailun lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Neraka well bagi para mutaffif. Apa well? Para ulama tafsir mengatakan well itu artinya sebuah lembah. Wadin fi jahannam, sebuah lembah di neraka jahannam yang sangat gelap, yang sangat busuk dan sangat menakutkan. Itu disebut wail dalam bahasa Al-Quran. Untuk siapa wail ini? Lil mutaffifin, untuk orang yang suka mengurang-urang timbangan, untuk orang yang suka tatfif. Kalau dia jadi pedagang, dia kurangi dagangannya. Kalau dia jadi pembeli, dia minta tambah pula beliannya. Itulah mutaffif namanya. Makanya sering saya katakan kepada antum semuanya, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala sampai mengancam dengan neraka wel, sebuah lembah di neraka jahannam, padahal tatfif, mengurang-urang timbangan itu sebenarnya tidak mengenyangkan. Kalau seandainya ada orang beli salak 1 kilo ataupun mungkin apa namanya jeruk 1 kilo, kalau dikurangi pamannya 1 on, paling beberapa biji saja kan, tidak mengenyangkan. Tapi kenapa Allah subhanahu wa ta'ala sampai menyediakan sebuah lembah di jahannam? Kata para ulama, bukan soal mengurangi 1 buah jeruk, 1 buah salak, 1 buah dukuh, bukan itu masalahnya. Tapi masalahnya ketika ada orang yang membeli kepada anda, anda jual buah-buahan, saya pembelinya. Yang namanya pembeli itu tidak semua kaya. Bisa saja yang membeli buah-buahan itu orang miskin. Bisa saja yang membeli buah-buahan itu anak yatim. Bisa saja yang membeli buah-buahan itu orang-orang yang tidak mampu. Tidak semua orang kaya. Coba bayangkan kalau yang anda curangi anak yatim, berarti anda memakan harta anak yatim. Kalau yang anda curangi adalah hartanya fuqara wal masakin, berarti anda mengurangi hartanya para fuqara wal masakin. Ini masalahnya, kenapa tatfif itu berat sampai Allah mengatakan wailun lil mutaffifin, neraka wail bagi para mutaffif yang suka mengurang-urang takaran dan timbangan itu. Lah ini perbuatan orang-orang siapa? Kaum Madian seperti ini. Makanya Nabi Syuaib mengatakan wala tangkusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin, janganlah kalian mengurang-urang takaran dan timbangan, aku lihat ekonomi kalian baik. Tapi lihat bagaimana Syuaib terus mendesak mereka dengan dakwahnya, ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qisti
wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Wahai kaumku, kata Syu'aib, sempurnakanlah takaran dan timbangan kalian. Jangan mengurangi hak-hak manusia. Dan jangan berbuat kerusakan di permukaan bumi. Karena orang-orang Madian ini, saya katakan dari awal, suka merampok, suka menjadi perampok padang pasir. Makanya Nabi Syu'aib mengingatkan mereka, tolong perbaiki muamalah jual beli kalian dan jangan jadi penjahat. Lihat bagaimana Syu'aib mengatakan, baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wa ma 'alaikum bihafidh. Kata Nabi Syu'aib, baqiyatullah, maksudnya baqiyatullah itu begini, penghasilan walaupun sedikit tetapi berkah, bukan hasil curang, bukan hasil mengurang-urang takaran dan timbangan, atau bukan hasil rampok, itu jauh lebih baik bagi kalian. Baqiyatullahi khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. In kuntum mu'minin, kalau kalian merasa jadi orang-orang yang beriman. Wa ma ana alaikum bihafid, dan saya tidak mungkin mengawasi kalian terus. Lihat Syu'aib mengingatkan kepada kita satu pelajaran apa? Sedikit tapi berkah jauh lebih baik dibandingkan banyak tapi tidak berkah. Terkadang ada orang kaya, banyak duitnya, saking banyak uangnya tidak tahu berapa serinya, bahkan tidak tahu berapa isi ATM-nya itu sampai banyaknya. Kalau ditanya berapa kekayaanmu, saking banyaknya bingung dia ngitungnya. Akan tetapi karena tidak berkah, hidupnya tidak merasa tenang dan selalu kekurangan, kayaknya masih kurang saja. Padahal sudah Allah berikan kekayaan yang banyak tuh. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menyindir orang-orang yang seperti ini, jama'a mala wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Kalau orang sudah mulai mengumpulkan harta, pasti menganggap dirinya akan kekal, enggak mati-mati itu. Sehingga merasa kurang terus. Tetapi sedikit yang penting berkah, pasti hidupnya akan tenang. Kemudian setelah Syu'aib memberikan dakwah seperti ini, disuruh untuk mentauhidkan Allah, kemudian jujur dalam berjual beli, kemudian jangan jadi penjahat yang suka merampok, kemudian juga Nabi Syu'aib mengingatkan bahwa hasil yang sedikit berkah itu lebih baik dibandingkan hasil banyak tapi tidak berkah. Bukannya nasihat ini diterima oleh kaumnya, ikhwan, justru kaumnya malah melunjak. Kaumnya Nabi Syu'aib ini justru marah mereka kepada Syu'aib. Apa kata kaumnya ini? Qalu ya Syu'aib asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una au naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rasyid. Lihat jawabannya kaumnya Syu'aib ini. Mereka mengatakan, wahai Syu'aib, apakah agamamu yang kau dakwahkan kepada kami? Asalatuka, apakah solat maksudnya agamamu yang setiap hari kau yakini dan kau dakwahkan kepada kami, memerintahkan kamu agar kami meninggalkan sesembahan-sesembahan kami, ataupun menyuruh agar kami mengatur harta-harta kami yang selama ini kami bebas mengaturnya? Engkau ini memang Al-Halim, bijak kali. Ar-Rasyid ini bukan pujian tapi celaan ini. Bahasa kitanya bijak kali ucapanmu. Lihat bagaimana kaumnya Syu'aib ini mengatakan apa. Rupanya alasan ini dipakai sampai hari ini. Alasan orang-orang yang hendak memisahkan agama dari dunia ini sudah ada sejak zaman Nabi Syu'aib. Makanya paradigma sekuler yang sekarang lagi gencar-gencarnya didakwahkan oleh orang-orang sekuler, mereka berusaha memindahkan, memisahkan antara agama dan dunia. Sehingga mereka mengatakan ibadah itu cukup di masjid,
Ibadah itu cukup di majelis ilmu saja. Tidak perlu kemudian masuk-masuk ke masalah jual beli. Akhirnya ketika kemudian agama dipisahkan dengan dunia, muncullah pelegaran milas, kan? Pelegaran minuman keras. Soalnya menganggap agama tidak mengatur. Bagaimana bisa kemudian miras dijual belikan, ikhwan? Agama mengatur, tidak boleh. Sesuatu yang haram hasilnya pun haram. Bagaimana kemudian jadikan bisnis benda-benda haram seperti ini? Agama ini mencakup semuanya. Makanya Islam adalah agama yang sempurna, mencakup akidah, mencakup ibadah, mencakup muamalah, mencakup akhlak dan keberadaan manusia. Itu dicakup dalam Islam. Tidak bisa kemudian agama itu urusan masjid, majelis ilmu. Bukan itu saja. Islam itu masuk ke pasar, Islam itu masuk ke politik, Islam itu masuk ke akhlak, Islam itu masuk ke mana-mana. Tetapi orang-orang sekuler memang hendak memisahkan Islam dengan dunia. Makanya kalau ada cerita orang kantor, cerita agama, apa katanya? Kau jangan cerita agama ini di kantor ini, katanya. Memisahkan kantor dengan agama. Korupsi jadinya, kan? Yeah. Seolah-olah alergi kalau orang cerita agama di kantor-kantor, di pasar-pasar, alergi. Padahal Islam itu mencakup semuanya. Makanya kenapa kaum Syu'aib ini mengatakan, "Hei Syu'aib, apa urusan agamamu dengan apa yang kami sembah, dengan Tuhan-Tuhan yang kami sembah sebelumnya? Dan apa urusan agamamu dengan perniagaan kami? Jangan urus," gitu maksudnya. Mereka hendak memisahkan agama dengan dunia. Tidak bisa. Ini pemahaman sekuler sudah ada sejak zaman kaum Madian. Sampai hari ini alasan itu dipakai. Ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, innaka la antal halimur rasyid. Engkau ini wahai Syu'aib al-halim, lembut, orang yang rasyid, bijak. Ini bukan memuji Syu'aib, tetapi hendak menghina Syu'aib dengan kata-kata ini. Maka Syu'aib pun menanggapi perkataan mereka dan mengatakan, qala ya qaumi, ara'aitum in kuntu ala bayyinati min rabbi wa razaqani min khurizkun hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum anhu in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah. Katanya Syu'aib, wahai kaum, bagaimana kalau seandainya yang kudakwahkan ini sebuah kebenaran dari Rabbku, adapun rizki yang aku miliki tidak sebanyak kalian, tetapi rizkiku jauh lebih baik dibandingkan rizki kalian, dan saya tidak hendak menyelisihi kalian. Apa yang saya larang kepada kalian itu bukan berarti saya hendak menyelisih kalian. Tidak. Aku hanya ingin memperbaiki kalian semampu aku, kata Syu'aib. Kan aku hanya meminta taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Seorang Nabi masih berdoa minta taufik kepada Allah azza wa jalla. Harusnya kita demikian. Setiap hari kita baca Al-Fatihah dalam solat kita. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Apa maksudnya ini? Maksudnya kita meminta taufik kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kesadaran itu bukan milik siapapun. Bayangkan Nabi Syu'aib, seorang Nabi, tapi didustakan kaumnya. Karena hidayah bukan milik Nabi Syu'aib, hidayah itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah hidayah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Nabi Syu'aib, ya kaum, la yajrimannakum syiqaki an yusibakum mithlu ma asaba qaum Nuh wa qaum Lut aw qaum Hud aw qaum Salih wa ma qaum Lut minkum biba'id. Subhanallah. Nabi Syu'aib ini mengingatkan tentang kaum umat sebelum dia. Dia berhujah dengan sejarah. Kata Nabi Syu'aib, wahai kaumku, janganlah perbedaan aku dengan kalian menjadikan kita pecah. Akan tetapi kalian harus ingat, kalian harus ingat wahai kaumku, ma asaba kaum Nuh, apa yang terjadi dengan kaum Nuh ketika mereka
melanggar nabi-nabi mereka, apa yang terjadi? Allah kirim banjir besar kepada mereka, tidak tersisa satu jiwa kecuali mati, dan yang selamat hanya di perahu Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian au kaum Hud, atau kaumnya Hud yang dibinasakan oleh Allah azza wajalla, tidak ada satu jiwa yang tersisa. Au kaum Saleh, ataupun kaum Saleh, sama. Wama kaum Lutin bimingkum bibain, atau yang dekat dengan kalian, kaum Lut. Kaum Lut itu dekat dengan kalian jarak waktunya, jarak daerahnya. Dan apa yang kalian lihat bagaimana cerita Lut? Allah subhanahu wa ta'ala kirim Jibril, kemudian ditancapkan satu sayap di negeri Sodom, kemudian diangkat negeri Sodom ke langit, dihujani meteor, kemudian mati semua, dibantingkan lagi ke bumi, sekarang jadi laut mati. Maksudnya begini, kaum Lut loh gak jauh dari kalian, baik tempat ataupun waktu. Apa kalian ingin seperti mereka? Jadi Nabi Syuaib ini ingin mengingatkan sejarah, jangan seperti mereka akibat penentangan kepada Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah kepada mereka, menjadikan kalian diazab Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa jawaban mereka? Qalu, mereka mengatakan, ya Syuaib, ma nafkahu kathiran mimma takun, inni naraka fina dha'ifah, walaula rahtuka larajamnak, wama anta alayna bi aziz. Mereka mengatakan, wahai Syuaib, apa yang kau katakan itu aku tidak paham. Bayangkan kaum Madian ini dicokoki oleh para pembesarnya, kamu kalau Nabi Syuaib sedang berceramah, habis ceramah kau katakan kepada Syuaib dengan kata-kata ma nafkahu kathiran mimma takul, maaf Syuaib, aku tidak paham dengan kata-katamu. Seandainya saya berceramah seperti ini, kemudian saya selesai ceramah, antum ngomong ustaz dan tidak paham ceramah antum, nanti saya ceramah di masjid mana lagi, kata orang masjid itu, saya tidak paham ustaz apa antum yang katakan. Saya nasihati orang, kata orang ini, saya tidak paham ustaz. Resign gak itu jadi ustaz tuh kira-kira? Bisa jadi resign nih kan. Coba Nabi Syuaib diuji oleh kaumnya seperti itu. Jadi setiap dia ngomong, kaumnya mengatakan, saya tidak paham maksud kamu itu, saya tidak paham maksud kata-kata kamu itu. Subhanallah, sabarnya Nabi Syuaib ikhwan. Walaupun kaumnya mengatakan seperti itu, tetap saja dia berdakwah. Kemudian mereka mengatakan, wa inna lana raka fina dha'ifa, aku lihat engkau ini lemah, kau ini enggak berharga di antara kaum Madian wahai Syuaib. Kemudian mengatakan, laula rahtuka, kalau bukan karena kabilahmu, kalau bukan karena kabilahmu wahai Syuaib, sungguh engkau sudah kami galikan tanah, kau tanam di situ, kurajam engkau sampai mati. Ketika Allah mengatakan perkataan mereka, kalaulah bukan karena kabilah, menunjukkan bahwa Nabi Syuaib itu dipandang di kabilah karena dibela masalahnya. Kalau bukan karena kabilah, sudah kurajam kamu, sudah kubunuh kamu, bahasanya seperti itu. Tapi lihat para nabi sabar. Kemudian Nabi Syuaib mengatakan, ya qaumi, arahti a'azzu alaikum minallah, wattakhadtumuhu wara'akum dhihriyan, inna rabbi bima ta'maluna muhit. Wahai kaumku, apakah kabilahku jauh lebih mulia dibandingkan Allah azza wa jalla sehingga kalian takut dengan kabilahku? Maknanya terserah kalianlah apa yang kalian

alaihi salatu wassalam hanya memberikan peringatan kepada kalian. Kalau kalian terus menerus seperti ini, akan datang azab kepada kalian. Apa adab azabnya? Kata para ulama, azab yang ditimpakan kepada kaum Madian ini aneh, karena banyak jenisnya. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala hentikan angin selama 7 hari. Tidak ada angin sama sekali, tidak ada hawa. Anda bisa bayangkan, kalau tidak ada oksigen, apa yang terjadi? Megap kita hidup. Bukan 1 jam, 2 jam. Makanya lihat orang-orang yang kekurangan oksigen di rumah sakit itu, sampai ada tabung oksigen itu untuk bantu supaya pernapasannya lancar kan. 7 hari tidak ada oksigen. Allah hentikan angin kepada kaum Madian. Tidak ada angin sama sekali. Mereka susah bernafas, sehingga sebagian mereka mati karena tidak sanggup bernafas lagi. Kemudian yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala kirim cuaca ekstrim, harun syadid, panas yang luar biasa. Coba Anda bisa bayangkan, sudah tidak ada angin, panas luar biasa cuacanya. Gimana tuh rasanya tuh? Makanya seluruh kaum Madian tersiksa mereka, betul-betul tersiksa. Karena panas yang luar biasa, angin sudah tidak ada, sebagian mereka menggali lubang di bawah rumah mereka. Kononnya, supaya mereka mendapatkan hawa dingin di lubang-lubang itu. Sebenarnya mereka sedang menggali kuburan mereka sendiri. Mereka masuk ke lubang itu, tetap juga panas. Kemudian setelah itu, tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala kirim awan yang sangat pekat hitam, berbayang. 7 hari tidak ada angin, kemudian panas yang bersangatan, tiba-tiba melihat awan. Maka seluruh kaum Madian keluar. Mulai orang tua, anak muda, laki-laki, perempuan, anak-anak, semua keluar dari rumah mereka. Mereka mengarah kepada awan hitam itu, mau meminta perlindungan supaya minimalnya ngurangi panas. Ketika sudah berada di bawah awan itu, satu kabilah Madian itu berada di awan itu, apa yang terjadi? Rupanya di balik awan itu, Allah subhanahu wa ta'ala kirim halilintar, percikan-percikan api. Dan api itu menembak setiap orang yang ada di bawahnya. Tidak ada satupun tersisa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala binasakan semuanya. Cukup sampai di sini? Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian Jibril berteriak dengan sekali teriakan. Maka teriakan Jibril membinasakan orang-orang yang tidak ada dalam naungan awan itu, yang berada di rumah-rumah mereka yang tidak keluar, sehingga membinasakan semua kaum Madian, baik yang di bawah awan, baik yang di dalam rumah, baik yang ada di gua, semua mati. Cukup sampai di sini? Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala kirim rajfah, gempa yang sangat hebat, sehingga bangunan-bangunan Madian roboh rata dengan tanah, dan tidak tersisa kecuali sedikit bangunan yang sekarang menjadi bukti bahwa kaum Madian itu pernah ada dan diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Lihat bagaimana azabnya luar biasa. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kirim gempa yang sangat besar, dan mereka pun menjadi bangkai-bangkai di rumah-rumah mereka. Dalam ayat yang lain, fa'akhadat humus sayhatu, maka dikirimnya kepada mereka suara yang memekak dari suara Jibril, fa'asbahu fi darihim khamidin, maka bergelimpangan di rumah-rumah mereka sendiri menjadi bangkai. Begitulah ikhwatu fidin yang dimuliakan Allah azza wa jal, kisah kaum Madian. Dari sini banyak pelajaran yang kita bisa petik, ikhwan.
Dan ada yang mengatakan

bahwa setelah itu Nabi Syuaib diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan kaumnya. Kemudian Nabi Syuaib pun meninggal dunia. Ada yang mengatakan dikuburkan di sekitar dari Nadwah di sekitar Mekah. Ada yang mengatakan di kabilah Bani Sahmin di sekitar Ka'bah. Syuaib dikemumikan di situ ketika menyelamatkan dia dan orang-orang yang beriman. Apa yang bisa kita petik pelajaran dari kisah Syuaib bin Ikhwan? Satu, bahwa apapun dosa pada hari ini dan apapun musibah yang terjadi pada hari ini, semua adalah warisan umat terdahulu. Dosa-dosa yang hari ini dilakukan manusia itu warisan umat terdahulu, dan azabnya juga sama warisan umat terdahulu. Kalau di zaman Nabi Syuaib terkenal dengan kecurangan dagang, maka lihat hari ini banyak orang-orang yang curang dalam berdagang. Makanya Nabi SAW mengingatkan orang-orang muhajirin dan mengatakan, walam yang kusul mikyala wal mizan, tidaklah umatku, kata Rasul, mereka mulai mengurangi takaran dan timbangan, illa uhidu bisini wa syiddatil maunati wa jawri sultan alaihi, kecuali akan ditimpakan kepada mereka paceklik yang berkepanjangan, susah ekonomi, dan kezaliman penguasa. Lihat, satu dosa azabnya tiga, satu dosa azabnya tiga. Dosanya cuma satu, curang dalam ekonomi, suka mengurang-urang takaran, suka mengurang-urang timbangan, melakukan kezaliman dalam jual beli, melakukan muamalah riba dalam jual beli. Jadi dosanya hanya penyimpangan dalam bab jual beli saja. Tapi lihat, Allah Subhanahu wa taala menghukum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan tiga azab. Illa ukhidu bisinin, pertama akan ditimpakan kepada mereka paceklik yang berkepanjangan. Walaupun turun hujan tidak akan berkah, karena hujan itu hanya memberi minum para hewan-hewan ternak, bukan untuk manusia. Yang kedua, wasyiddatil ma'unah, disulitkan ekonomi. Lihat hari ini orang cari kerja susah, pengangguran di mana-mana. Maka salah satu penyebab susahnya ekonomi dan pengangguran di mana-mana karena banyaknya orang yang curang dalam jual beli. Yang ketiga, wajauru sultani alaihim, Allah kuasakan pemimpin yang zalim yang akan memimpin kalian. Tiga-tiganya kita rasakan hari ini. Paceklik yang berkepanjangan, walaupun ada hujan jadi banjir, bukan jadi berkah. Ekonomi mulai susah, rakyat kecil menjerit, para penguasa banyak yang tidak perhatian kepada rakyatnya, memperkaya diri sendiri. Setiap hari ada saja berita ketangkap KPK karena korupsi. Kan gitu. Ini kenapa? Karena sistem perekonomian di negeri kita ini memang harus dibenahi. Mulai daripada pembisnis kelas berat gitu ya, sampai kepada pembisnis kelas ecek-ecek kaleng-kaleng gitu kan. Jual bawang, jual cabai, jual ini, masih juga masih ganjel-ganjelin tembangan tuh. Kenapa tuh ganjelin? Kalau memang tradisi-tradisi securang seperti ini ikhwatul fillah, ini tradisi dosa umat terdahulu yang diwariskan kepada umat sekarang, maka azabnya juga sama. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, maka jangan pernah seseorang yang terjun dalam dunia perniagaan bisnis kecuali harus paham ilmunya. Makanya Umar bin Khattab itu disebutkan dalam kitab Fikih Sunnah karya Said Sabiq, itu kalau ke pasar bawa tongkat, Pak. Umar itu kalau ke pasar bawa tongkat. Untuk apa tongkatnya? Apa Umar pincang sehingga kalau jalan pakai tongkat? Bukan. Umar ini hanya untuk memecuti para pedagang-pedagang di pasar yang curang. Dikeluarkan dari pasar, diusir. Jangan jualan di sini. Kira-kira kalau Umar hidup di zaman sekarang, masuk pasar Tiban, keluar semua enggak? Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya para ulama mengatakan, jangan coba-coba orang masuk ke dunia bisnis kecuali dia paham halal dan haram. Kalau tidak,
maka dia terjerumus kepada riba, terjerumus kepada gharar, terjerumus kepada zalim. Karena orang yang tidak bisa membedakan mana hak mana batil pasti terjerumus kepada keduanya. Maka penting Anda yang sekarang jadi pengusaha, coba pelajari dari sekarang. Islam itu mengajarkan tentang ahkam al-buyu, hukum-hukum jual beli, demi keberkahan, demi keberkahan. Makanya Nabi SAW memberikan doa baik kepada para pedagang yang baik itu. Apa kata Rasul? Rahimallahu rajulan samhan idza ba', samhan idza ishtara, samhan idza qada, samhan idza iqtada. Apa kata Rasul? Semoga Allah merahmati orang ini, kata Rasul. Semoga Allah merahmati seseorang, kata Rasul. Samhan idza ba' wa samhan idza ishtara. Mudah ketika menjadi penjual dan mudah ketika menjadi pembeli. Maksudnya apa? Mudah ketika menjadi penjual dan mudah ketika menjadi pembeli. Mudah ketika menjadi penjual. Beli berapa, Bang? 1 kilo jeruk. Ah, tambah lagi 2. Ambil. Beli beras, Bang? Berapa? 2 kilo. 2 kilo. Udah pas 2 kilo, tambah lagi sikit. Ah, ambil. Itu mudah saat membeli. Ketika Anda membeli, memberikan sesuatu yang lebih dari takaran, hakikatnya Anda sedang menambah keuntungan. Kenapa? Karena tambahan itu sedekah, dan sedekah itu akan menambah harta. Rasul mengatakan, "Ma naqasa min mali shadaqah, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad." Tidak berkurang harta yang disedekahkan, bahkan bertambah, bertambah, bertambah. Ini tidak. 1 kilo, dikurangi 1 on pula. Bukannya sedekah, malah diambil pula milik orang. Gimana mau berkah? Ini namanya mudah ketika jadi penjual, mudah jadi pembeli. Pamannya ada kembalian 2000 perak. Ah, sudah, ambil aja lah, ambil. Ini enggak ditunggui. Enggak ada, Bang. Tukar dululah sana. Nukar itu jauh banget, hanya 2000 tuh nukar itu. 1 jam dia nunggu di dagangan. Coba. Sambil orang pergi, diambil pula sama dia. La haula wala quwata illa billah. Jadi mudah jadi pembeli itu, ya sudahlah, kalau hanya 1000, 2000, 3000 anggap sedekah, supaya barang yang kita bawa itu jadi berkah, gitu maksudnya. Makanya Rasul mengatakan, rahimallahu rajulan samhan idza ba wa samhan idza ishtara. Begitu Islam mengajarkan dalam jual beli, dimudahkan, gitu maksudnya. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka pasar di kota Madinah, ketika Rasul hijrah ke Madinah, pasar dikuasai siapa? Dikuasai orang Yahudi. Namanya pasar Bani Kunaiko. Satu ekonomi Madinah itu dikuasai oleh orang Yahudi dengan pasarnya Bani Kunaiko. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai memainkan bisnisnya, karena tahu orang-orang Mekah ahli dagang. Walaupun orang-orang Madinah tidak pandai berdagang, karena mereka sibuk dengan pertanian. Mulailah Rasul melirik membuat pasar sendiri, karena orang-orang Yahudi suka curang dalam dagang. Maka Rasul mulai menerapkan bagaimana siasah politik syar'i dalam bab jual beli. Diterapkan sama Rasul jual beli bagaimana secara Islam. Dalam 2 tahun, kolab pasar Yahudi gulung tikar, bahkan orang Yahudi pun belanja kepada orang Islam. Begitu, itulah ekonomi Islam. Ekonomi Islam, tapi sekarang siapa yang megang ekonomi? Bukan orang Islam. Bahkan orang Islam pun mengikuti gaya kapitalis, kan begitu? Mengikuti gaya-gaya yang enggak jelas gitu. Coba kalau seandainya setiap para pedagang muslim itu menerapkan ajarannya, kolab itu pasar-pasar orang kafir itu. Masyaallah, muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, siapapun yang melanggar aturan agama yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelumnya, maka ada akibat yang akan diterimanya. Lihat kaum Madian dikirim azab yang luar biasa. Maka begitu juga orang-orang yang berusaha menyelisihi nabinya, cepat ataupun lambat pasti akan Allah turunkan azab kepada mereka. Makanya sering saya contohkan, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang yang makan tangan kiri di hadapan Rasul.
Kata Rasul, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Orang ini belum mencoba, ngomong pula di hadapan Nabi, mastata'tu ya Rasulullah, aku tidak bisa wahai Rasul. Belum dicoba sudah bilang tidak bisa, padahal yang nyuruh makan tangan kanan adalah Nabi. Maka Rasul mengatakan, idzan mastata'ta abada, kalau begitu kau tidak bisa mengangkat tanganmu selamanya. Didoakan Nabi seperti itu, tangannya langsung lumpuh. Lihat, doa seorang Nabi. Dari sinilah maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi nabinya akan datang kepada mereka fitnah ataupun adab yang sangat pedih. Maka jangan pernah sekali-kali menyelisihi nabinya, baik dalam perintah ataupun dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman sekarang orang yang istihza mengolok-olok agama ini banyak sekali. Banyak sekali. Karena kejahilan mereka tentunya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Dan yang terakhir dari kisah Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Seorang orator, kesabaran Syuaib dalam berdakwah. Lihat, padahal dia dihadapkan kepada kaum penyimpangan dalam akidah, penyimpangan dalam bab muamalah, bahkan penyimpangan dalam bab akhlak. Tetapi Syuaib sabar. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam difirmankan Allah azza wajal, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah wahai Muhammad sebagaimana para rasul itu sabar. Karena dalam mendakwahi orang itu macam-macam karakter orang itu. Ada orang itu yang mudah didakwahi. Ada yang susah didakwai, ada debat dulu baru dia sadar. Makanya Allah mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang baik. Makanya kenapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, atau ini perkataan Ali bin Abi Thalib juga, berdakwahlah kepada manusia sesuai makom mereka. Mungkin bahasa sederhananya, jangan kasih pelajaran anak TK dengan anak S1. Atau jangan pula memberikan pelajaran anak S1 dengan pelajaran anak TK, itu ngina namanya. Tetapi ajarkan sesuatu yang cocok dengan masing-masing itu. Dari sini penting likulli maqal maqam. Setiap kata-kata itu ada tempat didudukkan di mana tempatnya. Maka Nabi Syuaib mengajarkan kepada kita bagaimana kesabaran, kelembutan Syuaib mengajarkan dakwah kepada kaum Madian, walaupun berakhir kaum Madian ini tidak menerima dakwah Syuaib, akhirnya Allah timpakan azab kepada mereka. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat.

Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya, dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.
1: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة

Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut, sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya, akan mendapat azab yang sangat pedih.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan sebagaimana kehinaan yang telah didapat oleh orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh, kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya, akan mendapat azab yang menghinakan.

Pada hari itu, mereka semuanya dibangkitkan Allah. Lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya semua amal perbuatan itu, meskipun mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia? Kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu Muhammad, mereka mengucapkan salam dengan cara yang bukan seperti yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita atas apa yang kita katakan itu? Cukuplah bagi mereka neraka Jahanam yang akan mereka masuki. Maka neraka itu seburuk-buruk tempat kembali.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan, agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati. Sedang pembicaraan itu tidaklah memberi bencana sedikitpun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah. Dan kepada Allah, hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal.

0: Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.
1: Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu bayna yadayna najwakum sadaqah dzalika khairul

0: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ

Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya, dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah solat dan tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang munafik yang menjadikan suatu kaum yang telah dimurkai Allah sebagai sahabat? Orang-orang itu bukan dari kaum kamu dan bukan dari kaum mereka. Dan mereka bersumpah atas kebohongan, sedang mereka mengetahuinya.

Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka bagi mereka, azab yang menghinakan.

Harta benda dan anak-anak mereka tidak berguna sedikitpun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Ingatlah, pada hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik, sebagaimana mereka bersumpah kepadamu. Dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah bahwa mereka orang-orang pendusta.

Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina.

Allah telah menetapkan, aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

0: engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung.
1: Welcome to X Channel Radio.

Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, tepatnya di kabilah Bani Najjar. Sebagaimana riwayat Bukhari. Jadi ketika untanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertolak mendekati kabilah Bani Najjar itu, banyak kabilah-kabilah yang berkehendak bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di tempat mereka. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam enggan singgah dan membiarkan untanya berjalan sampai dia berhenti sendiri. Rasul mengatakan, berikan unta ini jalan, fa innaha ma'mura. Karena unta ini sudah diperintah Allah. Maka unta itu kemudian berjalan, tiba-tiba kemudian unta itu langsung terdiam di kabilah Bani Najjar. Di sebuah tempat yang kelak di situ menjadi masjid Nabi. Dan itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di tempat itu yang memiliki atau pemiliknya Bani Najjar, Rasul mengatakan, "Ya Bani Najjar, saminuni haitukum. Berikan harga tanah ini berapa? Jualah tanah ini kepada kami." Tapi karena yang ngomong begitu Nabi, tentu Bani Najjar tidak mau. Mereka hanya hendak memberikan tanah itu untuk wakaf dan diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi pun tak mau. Mereka sudah menyerahkannya tanah itu untuk dijadikan masjid, tetapi Rasul tidak mau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Bakar, bayar tanah ini." Maka Abu Bakar pun kemudian membayar tanah itu asyrata dananir, 10 dinar uang emas, sebagai pembelian tanah itu kepada Bani Najjar. Maka disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat, kemudian mulai membangun masjid. Di dekat tanah itu ada rumah, pemiliknya namanya Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Jadi selama pembangunan itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumah Abi Ayyub Al-Ansari. Rumah Abi Ayyub Al-Ansari itu tingkat dua. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih di bawah dan tuan rumah berada di atas supaya tidak mengganggu karena banyak tamu masalahnya. Jadi sepanjang Rasul di Madinah sampai kemudian Rasul membangun rumah dua istrinya di samping Masjid Nabawi, pertama Aisyah radhiyallahu anha, yang kedua Saudah bintu Jam'ah radhiyallahu anha. Itulah dua rumah yang pertama kali dia bangun di samping Masjid Nabawi. Lah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mengasas Masjid Nabawi itu, maka Rasul terjun langsung dalam pembangunan ini. Bahkan pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa bata batunya. Sehingga kemudian orang-orang Ansar, mereka pun mengatakan dalam sebuah syairnya, "La in qa'adna wan nabiyyu ya'mal fa dhaaka minna al-'amalul mudhallal." Kata orang Ansar, kalau kami duduk-duduk saja sementara Rasul bekerja, maka itu amalan yang sia-sia. Makanya kemudian orang-orang Ansar pun bergerak dan juga Muhajirin ikut berlomba-lomba kerja bakti membangun Masjid Nabawi. Dan juga dilantunkan syair-syair.
Karena syair-syair itu untuk membangun semangat masalahnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam syairnya, Allahumma innahu la khaira illa khairal akhirah farhamil ansar wal muhajirah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, sesungguhnya tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirah, rahmati orang-orang ansar dan juga orang-orang muhajirah. Maka orang-orang ansar pun ikut kemudian berteriak-teriak membacakan syair-syair dan mengatakan, nahnu alladhi bayakna muhammadan alal jihadi ma hayina abada. Kata mereka, kami adalah orang-orang yang bayat Muhammad di atas jihad selama kami masih hidup. Begitulah para sahabat bersaut-saut, sebagian di antara mereka membacakan syair untuk membangkitkan semangat, supaya semangat gitu ya. Lah, dalam pembangunan Masjid Nabawi itu ada kisah dari seorang sahabat namanya Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir itu kuat fisiknya. Jadi kalau orang bawa satu bata, dia bawa dua bata. Rasul senang. Kemudian mendoakan Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu. Tetapi di ujung doa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Ammar, taqtuluka fi'atun baghiyah. Wahai Ammar, kelak engkau akan dibunuh oleh para pemberontak. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ammar ibn Yasir ini menjadi sebuah kenyataan ketika terbunuhnya Utsman ibn Affan. Kemudian kaum muslimin pecah menjadi dua kelompok. Kubu Madinah dipimpin oleh Ali radhiyallahu anhu dan itu khalifah yang sah. Sementara kubu Syam dipimpin oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan. Terjadi perang dua kubu ini. Lah, ketika terjadi perang dalam Siffin, perangnya kan disebut perang Siffin, Ammar terbunuh di sini. Dan Ammar ketika itu mengikuti tentara Ali radhiyallahu anhu. Berarti di sini kebenaran di pihak Ali. Dengan terbunuhnya Ammar ibn Yasir dan dia di pihak Ali, berarti kebenaran ada di pihak Ali. Karena Rasul mengatakan, ya Ammar, taqtuluka fi'atun baghiyah. Oh ya Ammar, kau akan dibunuh oleh para pemberontak. Berarti Muawiyah dianggap para pemberontak kan itu. Tetapi walaupun demikian, karena dua-duanya sahabat Rasul, baik Ali ataupun Muawiyah, maka kita katakan Muawiyah berada di atas ijtihad dan Ali juga berada di atas ijtihad. Idza ijtahada mujtahidun fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Kata Rasul, apabila seorang mujtahid berijtihad, kalau benar dua pahala, kalau salah tetap dapat satu pahala. Sehingga kita tidak boleh mencela keduanya, karena keduanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan celah sahabatku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk juga di antara sahabat yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pembangunan Masjid Nabawi itu adalah seorang sahabat dari kabilah Yamamah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam takjub dengan seorang sahabat dari kabilah Yamamah ini, karena mungkin kalau bahasa kita ini, kalau jadi tukang itu rapi gitu ya. Halus, kalau dia melaster itu bagus hasilnya gitu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qaddimul yamami minattin fa innahu min ahsanikum lahu massan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, serahkan kepada laki-laki Yamami ini, biarkan dia yang mengacu adukan, karena dia bagus cara mengaduknya gitu. Intinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut bahagia dan juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam membangun Masjid Nabawi ini. Lah, Masjid Nabawi, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki banyak keistimewaan.
Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keistimewaan Masjid Nabawi ini. Pertama, dia adalah masjid yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Dan sungguh masjid yang didirikan di atas takwa dari mulai pembinaannya, pembangunannya, kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud masjid ussisa 'ala taqwa di sini adalah ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menjawab, masjidikum hadha, masjid kalian ini. Jadi Masjid Nabawi itu masjid yang tercantum dalam surah At-Taubah. Kemudian yang kedua, Masjid Nabawi itu satu di antara tiga masjid yang kalau kita safar berziarah dapat pahala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tushaddu rihal illa ila salasatil masajid. Tidak boleh kalian menyengaja niat safar dalam rangka ibadah menziarahi sebuah tempat kecuali ketiga masjid. Kemudian Rasul menyebutnya pertama Masjidil Haram. Siapa yang solat di situ, berapa pahalanya? 100,000 kali solat dibandingkan solat di Al-Fajr di sini. Kemudian yang kedua, Masjid Nabawi. Pahalanya satu kali solat sama dengan 1,000 kali solat di masjid ini. Kemudian Masjidil Aqsa, pahalanya satu kali solat di sana sama dengan 500 kali solat di masjid sini.

dan rumahku, disitulah taman-taman surga. Makanya kalau antum yang pernah umroh, itu raudhah itu kan dijaga polisi itu. Sebab kalau pintunya dibuka, wah kayak lautan orang masuk tuh. Kalau antum dah hati-hati bisa keinjak-injak orang tuh. Karena disitulah taman-taman surga. Kemudian juga Masjid Nabawi, siapa yang datang dalam rangka belajar ataupun mengajar, maka dianggap seperti bimanzilatil mujahidina fi sabilillah, maka sekedudukan dengan seorang mujahidin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga barang siapa yang salat 40 hari di masjid itu, kutiba lahu an-najatu minan nar, maka dicatat dia akan selamat dari api neraka. Itu disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla fi masjidi 40 salatan la tafutuhu salatun kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minal adzab wa bara'atun minan nifaq. Siapa yang salat di masjidku ini, kata Rasul, 40 salat selama 40 hari dan dia tidak pernah ketinggalan salat, 5 waktu selalu tepat waktu selama 40 hari di Masjid Nabawi itu, kecuali akan dicatat padanya dia akan dilepaskan dari api neraka, dilepaskan dari azab, dan dilepaskan dari sifat nifak. Ini diantara fadilah dan banyak lagi keutamaan Masjid Nabawi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwa Masjid Nabawi itu yang pertama kali membangun siapa? Nabi. Beda dengan Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram yang pertama membangun tentu adalah Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian pondasinya sudah ada sehingga ketika di zaman Ibrahim dan juga Ismail tinggal diangkat saja. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida wa Ismail minal bait. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Nabawi sebagaimana kakek buyutnya Ibrahim membangun Masjidil Haram, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Nabawi. Sebagaimana Ibrahim alaihi salatu wasallam mendoakan kebaikan negeri Mekah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan bagi penduduk Madinah. Saya contohkan makanan penduduk Mekah dan juga minumannya adalah makanan dan minuman yang diberkahi Allah Azza wa Jalla. Ketika Ibrahim alaihi salatu wasallam di zaman Ismail ketika menikah dengan salah satu wanita jurhum, istri pertamanya kan su'ul akhlak, akhlaknya jelek sehingga diceraikan. Dan yang menyuruh menceraikan Ismail istrinya itu ya bapaknya Ibrahim. Kemudian Ismail menikah lagi dengan wanita dari pembesar jurhum dan wanita itu adalah wanita salihah. Jadi ketika Ibrahim bertamu kepada Ismail kemudian diberikan daging kambing dan juga air zam-zam, dan melihat akhlaknya yang luar biasa, maka Ibrahim mengatakan, Allahumma barik li ta'amihim wa syarabihim. Ya Allah berkahi makanannya, maksudnya daging kambingnya gitu, dan juga air zam-zamnya. Sejak itulah zam-zam menjadi berkah dan dagingnya pun menjadi berkah. Makanya orang sana walaupun makan daging pagi, siang, malam tidak akan ada penyakit. Kan diberkahi doa Ibrahim. Tapi jangan coba antum makan daging dibeli dari pasar jodoh itu. Sebulan saja pagi, siang, sore, malam makan daging setruk bulan depan antum. Karena tidak diberkahi. Maka sebagaimana Ibrahim mendoakan keberkahan makanan bagi penduduk Mekah, maka Rasul mendoakan keberkahan makan bagi penduduk Madinah. Makanya siapa yang memakan tamar, karena kan penduduk Mekah itu mereka makanan pokoknya daging. Kalau penduduk Madinah makanan pokoknya kurma. Rasul mendoakan kurma Madinah. Maka sejak itu kurma Madinah menjadi

makanan berkah yang disebut dengan kurma ajwa namanya. Siapa yang makan 7 butir kurma ajwa di pagi hari, maka sampai sore hari tidak ada satupun yang memadaratkan antum, baik sihir, penyakit atau apa saja. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Nabawi dan dia yang mengasasnya. Adapun tentang peluasan-peluasan Masjid Nabawi, Masjid Nabawi itu kan dulu tidak luas. Mungkin kalau dari arah barat ke timur lebarnya sekitar 60 hasta. Tapi kalau utara ke selatan itu sekitar 70 hasta. Satu hasta itu setengah meter. Berarti 30 kali 33 lah kurang lebih gitu ya. Kecil Masjid Nabawi itu. Dan di zaman itu kan bukan kayak masjid zaman sekarang kan. Masya Allah gitu ya. Temboknya pun dari bebatuan yang diolah oleh tanah yang tidak dibakar gitu. Kemudian tiang-tiangnya dari pohon kurma. Kemudian atapnya dari anyaman daun kurma. Kemudian juga separuh juga nampak langit dan separuhnya tertutup gitu ya. Jadi kecil pada awalnya. Tapi kemudian juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah 5 tahun tinggal di situ, tentu kan dengan lamanya waktu, banyaknya sahabat yang masuk Islam, banyaknya orang yang salat di Masjid Nabawi, otomatis kan semakin sempit masjidnya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak membeli tanah sebelah untuk memperlebar masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan para sahabat, siapa yang hendak mengambil tanah sebelah Masjid Nabawi itu. Akhirnya datanglah Utsman ibn Affan radhiyallahu an membeli tanah itu. Subhanallah, Utsman ini jasanya banyak. Akhirnya oleh Utsman dibeli tanah itu. Kemudian dilebarkan, masih di zaman Nabi ada pelebaran. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di zaman Abu Bakar tidak ada pelebaran masjid karena memang Abu Bakar sibuk perang-perang gitu ya. Perangnya bukan perang melawan orang-orang luar. Melawan orang-orang yang murtad. Melawan nabi-nabi palsu. Sehingga Abu Bakar tidak kepikiran meluaskan Masjid Nabawi, apalagi kekuasaan Abu Bakar tidak lama, hanya 2 tahun saja. Baru di masa Umar radhiyallahu an lah Umar pun ikut meluaskan Masjid Nabawi. Kemudian di masa Utsman, Utsman pun ikut meluaskan Masjid Nabawi. Kemudian setelah Utsman meninggal dunia, di era Muawiyah tidak ada peluasan. Di era anaknya Yazid tidak ada peluasan. Di era Muawiyah bin Yazid juga tidak ada peluasan. Artinya Bani Umayyah ini meluaskan Masjid Nabawi itu di saat kekuasaan dipegang oleh Al-Walid ibn Abdul Malik. Dia perintahkan Umar bin Abdul Aziz yang ketika itu menjadi gubernur Mekah Madinah disuruh meluaskan Masjid Nabawi. Kemudian juga di era Abbasiyah juga pernah diluaskan sampai kemudian era hari ini ya, oleh keluarga Alus Suud Abdul Aziz Al-Suud gitu. Jadi mulai diluaskan dan dibuat payung macam-macam ya. Dan sekarang menjadi masjid terbesar di dunia. Ya kan? Masjid besar sekali, masjid kedua setelah Mekah tentunya, masjid terbesar di dunia adalah Masjid Nabawi. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masjid Nabawi zaman itu masih difungsikan dengan macam-macam fungsi. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan masjid itu adalah makanul ibadah, tempat untuk ibadah. Ya, salat di situ, i'tikaf di situ, baca Quran di situ, semua di situ. Jadi memang masdar ibadah, tempat pusat ibadah itu di masjid. Karena memang satu-satunya tempat yang dekat kita dengan Allah itu hanya di masjid. Makanya ulama mengatakan bahwa masjid itu mustasfal qalb, rumah sakit hati. Kalau antum sakit hati
Datang ke dokter, bingung dokter ngobatinya itu. Kasih pil apa, bingung dia. Kalau antum punya penyakit hati gitu ya, yang bisa mengobati penyakit hati itu ke masjid. Ah, masjid itu mustasyfalil qalbi, rumah sakit untuk hati. Karena di masjid ini tempat zikir. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir itu tenang hati orang. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan masjid itu untuk menampung para fuqara wal masakin. Para duafa. Makanya dikenal di Masjid Nabawi itu para sahabat yang tidak mampu yang disebut dengan ashabus suffah. Mereka ditampung di masjid. Dan dari ashabus suffah inilah lahir orang-orang hebat. Lahir para ulama muhaddisin seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Orang yang pakar meriwayatkan hadis Rasul, bahkan terbanyak orang yang menghafal hadis Nabi. Kalau yang mencatat siapa? Abdullah ibn Amr ibn As. Dicatat sama dia. Kalau Abu Hurairah dihafal. Ya, kalau Abu Hurairah itu dihafal. Maksudnya dia dari kalangan muhajirin. Kalau kalangan Ansar siapa? Anas ibn Malik yang banyak meriwayatkan hadis Nabi itu. Dan dari ashabus suffah itu lahir para mujahidin. Lahir para pejuang Islam. Artinya bahwa fungsi masjid itu bukan hanya untuk sholat saja di zaman itu ya. Menampung orang-orang susah. Yang datang dari daerah-daerah ke kota Madinah itu, mereka tinggal bersama ashabus suffah di Masjid Nabawi. Jadi para sahabat yang ingin sedekah itu datang aja ke masjid. Kalau kita kan mau sedekah kepada fuqara wal masakin, nyari-nyari dulu ya. Itu sudah jelas-jelas. Sudah fakir, soleh lagi. Ahli ibadah lagi. Jelas-jelas kalau kita sedekah, didoakan, doanya mustajab lah kan itu. Kemudian juga fungsi masjid di zaman Nabi SAW untuk tarbiyah, pelatihan. Ya main perang, latihan perang ya di masjid. Kemudian datang tamu Nabi SAW juga memutuskan qadha juga di masjid. Jadi semua kegiatan-kegiatan di zaman itu adalah masjid. Seolah-olah masjid itu adalah markas dakwah. Tapi kok di zaman sekarang ya, ya kalau di sini alhamdulillah ada kegiatan kajian. Tapi banyak masjid-masjid yang di masyarakat itu kita lihat hanya difungsikan untuk sholat saja kan. Bahkan lebih parah, habis sholat dikunci itu. Jadi kalau orang datang ke masjid itu yang dibuka toiletnya saja. Kalau mau sholat terpaksa di teras jadinya ya. Karena pintunya dikunci. Kuncinya pakai gembok lagi, susah bukannya. Alasannya apa? Sudah tidak aman. Kotak masjid hilang, jam hilang, AC hilang, mikrofon semua hilang. Sendal-sendalnya hilang. Karena sudah tidak aman lagi. Tapi di zaman Rasul luar biasa, fungsi semua kegiatan itu adalah di masjid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza, Masjid Nabawi ini memiliki pintu. Dan pintu-pintu itu diberi nama disesuaikan dengan peristiwa. Ada namanya Bab Jibril. Ada pintu di Masjid Nabawi itu namanya Pintu Jibril. Maksudnya apa Pintu Jibril di sini? Ada juga yang mengatakan Babun Nabi, Pintu Nabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu masuk lewat situ. Ya, jadi Rasul selalu masuk lewat situ. Adapun kemudian disebut Pintu Jibril karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril datang kepada Rasul menjelma sebagai sahabat namanya Dihyah Al-Khalifah, Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi, naik kuda. Maka selalunya Dihyah itu menemui Nabi di Masjid Nabi lewat pintu itu. Ketika perang Khandaq, perang Ahzab, Dihyatul Kalbi adalah salah satu sahabat yang tampan dari sahabat muhajirin. Itu yang selalu wajahnya dibuat oleh malaikat Jibril ketika tasyakul menjadi manusia. Jadi ketika selesai perang Khandaq dimenangkan kaum muslimin, Jibril dalam bentuk Dihya naik ke atas kuda berwarna putih bersinar menemui Rasul di Masjid Nabawi, di pintu itu. Jibril mengatakan, ya Muhammad, malaikat lo tidak ada yang meletakkan pedang.
kok kamu sudah meletakkan pedang? Ambil lagi pedang. Bergeraklah ke Bani Quraidah. Perintahkan sahabatmu bergerak ke orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Serbu mereka. Jangan sholat asar di jalan kecuali sampai di Bani Quraidah. Maka Rasul bergegas habis mandi, mengumpulkan para sahabatnya, kemudian mengatakan, idhabu ila Bani Quraidah falatusallianna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah. Ah, serbu oleh kalian wahai sahabatku Bani Quraidah. Jangan ada orang yang salat asar di jalan kecuali sampai di Bani Quraidah. Walaupun kenyataannya ada yang salat asar di jalan, ada yang mengikuti perintah Rasul. Dan dua-duanya oleh Rasul tidak disalahkan. Ada terjadi khilaf para sahabat juga di sini. Intinya bahwa karena Rasul ketika itu memang berada di pintu itu, makanya kemudian pintu itu disebut Babu Jibril namanya. Kemudian di sana ada namanya Babun Nisa. Bab An-Nisa. Karena ada cerita ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta kepada Rasul, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya para wanita itu punya jalan sendiri? Kalau bisa jangan ikhtilat gitu ya. Jangan satu pintu laki-laki situ, perempuan situ gitu. Kalau bisa, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana kata lautarokana hadal bab linisa? Bagaimana kalau kita tinggalkan pintu yang sini untuk perempuan? Maka Rasul pun kemudian mengiyahkan Umar. Akhirnya pintu itu menjadi pintu khusus bagi para wanita. Makanya pintunya disebut Babu Nisa. Kemudian di situ juga ada Babu Rahmah, Bab Ar-Rahmah. Kenapa Babu Rahmah? Karena ketika Nabi SAW sedang berkhutbah pada hari Jumat, datang orang Badui. Dia mengadukan soal daerahnya lama tidak turun hujan. Sementara kita tahu Madinah itu, mereka itu berpegang kepada pertanian. Kalau tidak air kan masalah orang bertani itu kan. Lagi-lagi khutbah, Rasul tiba-tiba mengatakan, ya Rasulullah, jalan-jalan sudah retak-retak. Tanaman sudah pada mati, hewan-hewan kelaparan dan hampir mati. Berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan untuk kami. Akhirnya kemudian Rasul pun istisqa saat salat Jumat, turun hujan satu minggu enggak berhenti. Yang tadinya kering kelontang jadi banjir bandang. Akhirnya seminggu setelah itu datang lagi, ya Rasulullah, hujan kebesaran. Berdoalah kepada Allah agar hujan itu jangan mencelakakan kami. Maka Rasul mengatakan, ya Allah, alihkan hujan itu ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, ke tempat-tempat yang tumbuh tanaman dan begitu seterusnya. Lah karena badu itu keluar dari pintu dan masuk keluar dari situ, makanya kemudian disebut Babur Rahmah, karena ketika itu turun hujan dan hujan itu pembawa rahmat. Disebut Babu Rahmah. Ada juga yang mengatakan ada juga pintu yang disebut dengan Bab As-Salah. Dikatakan juga Babul Khasyah. Dan pintu ini adalah pintunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian juga Nabi SAW menjadikan pintu ini bagi para penziarah yang masuk ke Masjid Nabawi lewat pintu itu. Siapapun yang masuk maka akan selamat dia. Selamat bahasa Arabnya salam. Maka disebut Babus Salam. Dan namanya Bab Abdul Majid. Pintu Abdul Majid karena salah satu yang meluaskan Masjid Nabawi adalah Abdul Majid. Masjid Abdul Majid yang pertama ya. Itu diantara sekilas tentang kisah Masjid Nabawi. Adapun imam Masjid Nabawi, tentu yang pertama kali imam adalah sahabat Umar, Mus'ab ibn Umar. Dialah imam yang pertama yang diutus Rasul di Madinah. Setelah kemudian masjid itu terbangun, maka Nabi SAW menjadi imam tetap di Masjid Nabawi. Kecuali dia safar. Kalau dia safar, maka yang menjadi imam adalah Abdullah ibn Ummi Maktum, sahabat yang buta. Kemudian di era Umar bin Khattab radhiyallahu an yang menjadi imamlah Ubay
Ibn Ka'ab, seorang sahabat yang direkomendasikan Al-Qur'annya oleh Rasul. Ambillah Qur'an dari 4 orang, salah satunya Ubay Ibn Ka'ab. Dialah yang mengimami tarawih sebulan berjamaah di masa Umar radhiyallahu anhu. Dan begitu seterusnya. Artinya masjid itu harus ada imam tetap. Dan juga ada wakilnya. Kalau imamnya tidak hadir, ada wakilnya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit saya ingin menjelaskan tentang fungsi daripada masjid itu. Kenapa Nabi SAW datang ke kota Madinah? Pertama kali Rasul membuat masjid. Ada apa dengan masjid? Ma sirrul masjid? Apa rahasia di balik masjid? Kenapa itu pula yang dibangun Nabi? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Karena masjid itu dalilun ala sihhati imanil muslim. Masjid itu sebagai dalil tentang sahnya iman seorang muslim. Jadi kalau orang suka ke masjid, memang mantap imannya. Tapi kalau orang jarang ke masjid, berarti dipertanyakan tuh imannya itu. Karena Allah mengatakan fi buyutin adzinallahu an turfa' wa yuzkar fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal ashal. Di dalam rumah-rumah yang diizinkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk diangkat namanya dan disebut-sebut namanya, bertasbih kepadanya siang ataupun pagi dan petang, hanyalah di masjid. Makanya kalau orang sering ke masjid, berarti imannya akan stabil. Karena iman itu kan naik turun. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia akan bertambah dengan ketaatan dan akan terjun payung dengan kemaksiatan. Orang kalau jarang ke masjid, dekat dengan maksiat. Tapi kalau orang sering ke masjid, insyaAllah dia lebih menjauhi maksiat. Makanya masjid itu dalilun ala sihati imanil muslim. Kemudian yang kedua, bahwa masjid ini adalah baitullah, rumah daripada rumah-rumah Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafazhum al-malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah, maksudnya masjid, dia bacakan Al-Qur'an kemudian dia pelajari, dia bacakan hadis kemudian dia pelajari, seperti kitalah begini ta'lim. Maka balasannya apa? Malaikat akan turun tuh. Nazalat alaihim, membawa kepada mereka sakinah dan juga rahmat. Jadi majlis ilmu di masjid itu sebenarnya majlis ketenangan, masjid rahmat dan masjid berkah. Dan bukan hanya itu saja, yang hadir di situ Allah akan sebut namanya satu persatu di langit sana. Nama-nama antum itu sedang disebut di hadapan para malaikat itu. Kemudian malaikat memujinya. Kan sebenarnya enak hadir di majelis ilmu itu. Kenapa tidak sadar kita sedang disebut nama-nama kita langsung oleh Allah di hadapan para malaikat di langit sana. Kemudian juga dari masjid inilah lahir di zaman itu ya para ulama dari kalangan muhaddisin, para fuqaha, usuliyun, lugawiyun. Bahkan bukan hanya ilmu-ilmu agama, kedokteran dan semuanya lahir di masjid. Karena umumnya masjid itu kalau zaman dulu itu dipenuhi dengan para ulama. Umumnya masjid itu dipenuhi dengan para ulama, atau mungkin bahasa kita, umumnya masjid-masjid itu pasti ada ustadznya di situ. Iya kan? Kalau ingin cari ustadz gampang, datang aja ke masjid. Siapa ustadznya di sini? Ya, pasti ketemu tuh. Tapi kalau antum ke pasar cari ustadz, enggak akan dapat gitu. Ya pedagang antum dapat, kecuali ustadz rangkap dagang. Tetapi kalau cari di masjid pasti dapat. Karena Rasul pernah mengatakan sebaik-baik tempat di bumi ini adalah masjid.
dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Ini masjid, ini pasar. Nah, persis seperti di sini. Ini masjid, ini pasar kan itu. Nah, tinggal pilih sebelah seburuk-buruk tempat, sebelah sini sebaik-baik tempat, kata Rasulullah. Tapi di zaman sekarang, lebih banyak mana orang ke pasar atau ke masjid? Lebih banyak ke pasar. Bahkan sebagian pasar sudah disulap menjadi mall. Lebih indah dibandingkan masjid. Bahkan lebih sayang lagi kadang-kadang masjid di mall itu diletakkan di parkiran lagi. Subhanallah kan. Aduh, gimana ceritanya? Harusnya ada masjid yang megah dalam mall gitu ya. Ini sudah masjidnya kecil, nyempil lagi, susah nyarinya gitu. Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya juga karena fungsi masjid itu memang luar biasa, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pahala kepada siapapun yang membangun masjid dengan pahala besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man bana lillahi masjidan fil ardi, banallahu lahu qasran fil jannah." Siapa yang membangun masjid di permukaan bumi, Allah bangunkan istana di sorga. Bahkan dalam riwayat, walau ka mifhasi qatatin, walaupun kau bangun seperti sebesar sangkar burung. Seberapalah besarnya sangkar burung itu? Orang pun tak masuk, burung aja yang masuk. Tetapi maksudnya, kata Imam Syaukani hadis itu, maksudnya walaupun antum hanya nyumbang satu lonjor besi, satu sak semen, satu gerobak pasir ataupun koral, itu sudah cukup Allah bangunkan bagi antum istana di sorga. Itu maksudnya. Wah, anda tidak bisa Ustaz, tidak punya uang. Antum punya tenaga, itu bisa bangun jadi helper gratis gitu. Itu cukup untuk antum dibangunkan satu istana di sorga. Makanya kenapa para sahabat itu berlomba-lomba di dalam membangun masjid, karena memang pahalanya luar biasa. Apalagi membangun masjid ini sedekah jariah masalahnya, sedekah yang mengalir. Kata Rasul, "Idza mata ibnu Adam in qata 'amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyah." Apabila anak Adam itu meninggal dunia, tidak ditinggal kecuali tiga perkara yang akan ikut dia sampai ke kuburan. Salah satunya adalah sedekah jariyah. Dijelaskan dalam hadis yang lain, bana masjidan. Dalam hadis Anas bin Malik, sedekah yang mengalir itu salah satunya adalah membangun masjid. Sedekah itu banyak ikhwan. Macam-macam sedekah itu. Tapi seafdol-afdolnya sedekah adalah sedekah yang mengalir. Dan itu ada pada wakaf. Pada wakaf. Tidak bisa mewakafkan tanah, wakafkan tenaga. Tidak bisa mewakafkan tenaga, ya mungkin minimalnya tadi satu sak semen, satu gerobak pasir, terserahlah. Yang penting jenisnya wakaf. Itu makna hadis, "Idza matal insanu in qata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah." Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun masjid, Masjid Nabawi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu menjadikan muadzin pertama kali di Masjid Nabawi adalah Bilal ibn Rabah. Itu pun karena ada kasus. Ketika itu bagaimana cara mengumpulkan manusia untuk datang ke masjid? Ini masjid sudah jadi. Sementara solat lima waktu, ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, gitu ya. Kemudian subuh, cemana caranya mengundang orang ini? Akhirnya kemudian, masing-masing sahabat punya ide. Yang satu mengatakan, kita tiup trompet saja kalau datang waktu zuhur, wahai Rasul. Yang lain mengatakan, kita kentong saja, kentongan, gitu ya. Yang lain mengatakan, kita hidupkan saja api di atas bukit sana. Tetapi kemudian Rasul mengatakan tidak, itu tasyabuh dengan orang-orang Nasrani, Yahudi dan Majusi. Akhirnya kemudian dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi, satu Zaid, Abdullah ibn Zaid, kemudian yang kedua Umar ibn Khattab, kedua-duanya bermimpi. Jadi satu dari Ansar, satu dari Muhajirin. Umar Muhajirin, Abdullah ibn Zaid ibn Abdurrabbah Ansar.
Dua sahabat ini, Muhajirin dan Ansar, bermimpi. Mimpinya sama. Ditemui malaikat, kemudian diajari lafaz azan. Kemudian dua-duanya melaporkan mimpinya kepada Rasul, dan Rasul membenarkan mimpi keduanya. Ketika itulah maka Rasul mengatakan kepada Bilal, "Qum ya Bilal fa'adzin." Berdiri wahai Bilal, azanlah untuk manusia. Maka Bilal pun diajari lafaz-lafaz azan dari mimpinya Umar ibn al-Khattab dari kalangan Muhajirin, dan mimpinya Abdullah ibn Zaid al-Ansari dari kalangan Ansar. Lah, lafaz azan itu diambil dari mimpi kedua sahabat ini. Sejak itu disyariatkan azan, dan Rasul memiliki 4 muadzin. Di Masjid Nabawi 2, di Masjid Quba 1, dan di Masjidil Haram 1. Adapun di Masjid Nabawi diletakkan Bilal ibn Rabah yang merupakan sayyidul muadzinin, pemimpinnya para muadzin, dan juga wakilnya Abdullah ibn Ummi Maktum. Adapun di Quba diletakkan Sa'ad al-Qaradi, maula Ammar ibn Yasir, budak yang dimerdekakan Ammar ibn Yasir, namanya Sa'ad al-Qaradi. Kemudian di Masjidil Haram diletakkan sahabat namanya Abi Mahdhurah yang diajarkan lafaz taswib dalam solat subuh, as-salatu khairun minan naum. Inilah 4 muazzin di zaman Nabi SAW, tetapi kan yang paling dikenal adalah Bilal. Sampai walaupun namanya bukan Bilal, kalau masjid tidak azan pasti ditanya, aina Bilal, di mana Bilalnya? Kan padahal namanya Yono, bukan mana Pak Yono muazin tu kan? Nah, mana Bilalnya ini? Kok tak azan-azan katanya kan? Artinya nama Bilal harum disebut di semua masjid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah, setelah Nabi SAW kemudian membangun Masjid Nabawi dan jadi sentral dakwah, seolah-olah dari situlah daulah Islamiyah tercapai kan. Jadi negara Islam itu muncul dari masjid. Karena hanya satu-satunya masjid para sahabat itu bisa berkumpul di situ. Dan berkumpulnya para sahabat itu ta'alluqan, ada kaitannya dengan Allah Azza wa Jalla. Karena orang kalau sudah masuk masjid kan beda rasanya kalau kita masuk tempat-tempat lain. Beda aura masjid itu dengan tempat-tempat lain. Orang masuk masjid itu bawaannya ibadah saja kalau imannya kuat. Ya memang satu dua lah kalau bawaan ngantuk tuh dia biasa gitu ya. Nah, tapi umumnya ibadah kalau udah masuk masjid itu. Lain kalau majelis ilmu ya. Majelis ilmu itu katanya obat orang susah tidur gitu ya. Coba saja antum kalau susah tidur hadir di majelis ilmu. Hitung terbalik 3, 2, 1 ngek tidur itu. Biasanya gitu. Biasanya udah tidur ya. Enggak usah pakai pil tidur. Apalagi ustadznya serius dari awal sampai akhir, ini langsung itu. Orang sudah bubar antum masih gini. Baik. Itu di antara amal Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Kemudian kita masuk. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membangun Masjid Nabawi, kemudian sahabat mulai berkumpul melaksanakan salat dan begitu seterusnya, maka mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatur masyarakat Muhajirin dan Ansar yang tinggal di kota Yathrib ataupun Madinah, yang disebut dengan ta'sisul mujtama' al-islami wal ummatil islamiyah. Sini ada bab bagaimana Rasul mengasas masyarakat Islam dan umat Islam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar yang sudah saya jelaskan, bagaimanapun harus terjadi persaudaraan itu. Karena hanya dengan itulah masyarakat Muhajirin dan Ansar bisa bersatu. Dan persaudaraan itu di atas iman. Kalau orang bersaudara di atas iman, maka akan langgeng. Sebab bersatu karena Allah, walaupun berpisah tetap karena Allah. Tapi kalau bersatunya bukan karena iman, karena ormas, karena yayasan,
karena partai itu tidak akan lama, karena itu persatuan yang ada kepentingan di dalamnya. Tetapi kalau seandainya persatuannya lillah karena Allah, lillah karena Allah, maka itulah sebenarnya persatuan yang sulit untuk diceraiberaikan. Karena semua lillah, ikhlas karena Allah, tidak ada kepentingan di situ. Begitulah Rasul mengasas persatuan di tengah-tengah para sahabatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an, wa allafa baina qulubihim. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, walakinallaha allafa bainahum. Kalau engkau melembutkan hati manusia dengan membelanjakan satu dunia ini, tidak akan lembut hati manusia itu. Tapi Allah yang melembutkan hati mereka dengan iman dan Islam. Maka Nabi SAW mulai membuat aturan. Kedatangan Rasul itu, ikhwan, nikmat bagi penduduk Madinah. Makanya Anas bin Malik mengatakan, sebelum Rasul masuk ke kota Madinah, Madinah itu gelap gulita. Tapi setelah Rasul masuk ke kota Madinah, Madinah menjadi terang benerang. Sejak itulah Madinah disebut Munawwar. Munawwar itu artinya terang. Dengan kedatangan Rasul. Kenapa? Pertama, Madinah itu pusat wabah. Banyak wabah terjadi di Yathrib. Bahkan ayahanda Nabi SAW meninggal juga karena wabah dari Madinah. Terkena wabah Madinah, Humma Madinah, meninggal Abdullah, ayahanda Rasul. Tapi dengan kedatangan Rasul, tidak ada lagi wabah. Dicabut wabah itu dari kota Madinah. Kemudian yang kedua, kabilah-kabilah di Yathrib sebelum kedatangan Rasul suka bercerai-berai. Di situ ada tiga kabilah besar Yahudi. Satu Bani Kunayqa yang memegang ekonomi pasar Madinah. Kemudian Bani Quraidah dan Bani Nadir. Ini tiga kabilah pun saling serang-serangan ini. Jangan sangka antum orang-orang di luar Islam itu mereka bersatu. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kau lihat mereka bersatu, hati mereka itu bercerai-berai. Kemudian juga ada kabilah orang-orang musyrik yang belakangan disebut Ansar, namanya Khajraj dan Aus. Ini perang dua kabilah ini. Baik antar kabilah Khajraj dan Aus atau antar kabilah Khajraj dan Aus bersama kabilah-kabilah Yahudi. Itu sudah biasa mereka perang. Itu sebelum kedatangan Nabi. Lah setelah kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah katakan, "Udzkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dulu kalian musuh, setelah datang Rasul kalian saling bersaudara, dan ini nikmat dari Allah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersatukan antara kabilah-kabilah musyrik. Belakangan mereka masuk Islam dan disebut dengan Ansar. Dan berusaha kemudian menyatukan umat antar beragama. Bukan hanya umat seagama, tetapi antar umat beragama. Yahudi dan Nasrani di Madinah disatukan oleh Rasulullah. Dalam sebuah piagam yang disebut dengan Piagam Madinah. Bahasa kita ini, ngapainlah kalian perang? Jalan yang kita lalui adalah jalan yang sama. Pasar yang kita berjual beli juga pasar yang sama. Air yang kita ambil dari sumber yang sama. Lah, kalian ngapain pecah belah? Bersatulah, ayo kita buat negara berbasis kota di kota Madinah. Rupanya ide Rasul disepakati. Akhirnya bersatu antar umat beragama, Yahudinya, Nasraninya, musyriknya, muslimnya, dan yang mengendalikanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, minoritas bisa menguasai mayoritas. Luar biasa. Sebab apa? Akhlak yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menyatukan. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat undang-undang khusus bagi orang-orang muslim dan undang-undang umum terkait orang muslim dengan muslim yang lainnya ataupun antar kaum muslimin bersama agama-agama di luar daripada Islam, Yahudi dan Nasrani. Bagaimana muamalahnya itu? Dan itu dijelaskan. Yang pertama, muamalah antar sesama muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ataupun memberikan aturan, annahum yaqumuna diddal mufsid wal bathi. Mereka harus berdiri melawan para perusak dan para pemberontak.
baik muhajirin ataupun ansor, kalau ada yang zalim, memberontak, rusak, lawan sama-sama. Gitu ya. Kemudian anna dimmatallah wahid, bahwa fayujiru alihim adnahum, bahwa dimmatullah, perlindungan itu cukup satu orang. Jadi kalau satu orang sudah melindungi, maka wajib dilindungi semuanya. Seperti yang terjadi kepada siapa? Abul As ibn Rabi, suami daripada Zainab bintu Rasulullah. Rasul punya anak putri namanya Zainab, menikah dengan Abul As ibn Rabi. Suaminya masih kafir. Ketahuan dua kali. Pertama dalam perang Badar kalah, ketahuan pula suaminya, akhirnya ditebus dengan kalung yang dihadiahi Khadijah, tapi kemudian kalung dibalikin. Dengan syarat Zainab dipulangkan ke Madinah. Yang kedua, safar dia ke Syam, pulangnya ketangkap tentara Nabi. Kena tawan lagi. Karena takut dibunuh, dia datang kepada istrinya Zainab dan minta untuk dilindungi. Maka Zainab tiba-tiba teriak di saat sahabat sedang sholat bersama Nabi. Dan mengatakan bahwa aku melindungi mantan suamiku Abul As ibn Rabi. Maka kalian harus melindunginya. Maka satu orang melindungi, akhirnya wajib kita melindungi, walaupun yang dilindungi orang kafir. Itulah indahnya Islam di sini. Akhirnya kemudian Abul As pun dilindungi, sebab itulah dia masuk Islam. Dia melihat keindahan Islam, Islam tidak menyakiti dia, akhirnya masuk Islam. Dan ketika dia masuk Islam, tidak kawin baru lagi dengan Zainab, langsung sudah dianggap suami istri. Artinya bahwa begini, kalau di luar Islam ada suami istri, kemudian dua-duanya masuk Islam, tidak perlu kawin lagi, gitu maksudnya. Mencukupkan dengan pernikahan lamanya. Seperti Zainab dengan Abul As, tidak ada kawin lagi. Ketika dua-duanya masuk Islam, sah pernikahan jahiliyahnya, dan dianggap itu sah dalam Islam. Itu maksudnya. Ini faedahnya di situ. Kemudian juga, anna man qatala mu'minan qasdan, yuqtassa minhu, maka barang siapa yang kemudian membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka dikisos. Harus dikisos. Ini aturan. Dan banyak lagi aturan-aturannya, ikhwan, sudah larut malam, insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Ini diantara kajian kita dalam malam ini dipusatkan di pembangunan Masjid Nabawi tadi.

Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.

Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur, dan ada pula yang kufur.

Sungguh, kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.

0: Sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur.
1: Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira.
0: Yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: وَيُطَعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

0: sambil berkata, "Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu."
1: Inna nakhafu mir rabbina yawman 'abusan qamtarira.
0: Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam, penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan.
1: وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا.
0: Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra.

0: Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat merasakan teriknya matahari, dan tidak pula dingin yang berlebihan. Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka, dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya.
1: وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ

0: Dan di sana, mereka diberi segelas minuman bercampur jahe.
1: Ainan fiha tusamma salsabila.
0: Yang didatangkan dari sebuah mata air di surga, yang dinamakan salsabil.

0: Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan.
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا.
0: Dan apabila engkau melihat keadaan di sana, surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.
1: عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ.

Mereka berpakaian sutra halus, yang hijau, dan sutra tebal, dan memakai gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci.

0: Inilah balasan untukmu, dan segala usahamu diterima dan diakui Allah.
1: Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur.
1: Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura.
0: Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka.
1: Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila.
0: Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang.
1: Wa minal layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila.
0: Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.
1: Inna ha'ula'i yuhibbuna al-ajilata wa yadawuna wara'ahum yawman thaqila.
0: Sesungguhnya mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya.
1: نحن خلقنا

Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Tetapi, jika kami menghendaki, kami dapat mengganti dengan yang serupa mereka.

Sungguh, ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju Tuhannya.

0: Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: يدخل من يشاء في رحمته

Dia memasukkan siapapun yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya, surga. Adapun bagi orang-orang zalim, disediakannya azab yang pedih.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Stay tune bareng X Channel, simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi.

0: seorang kakek tua makan di restoran sangat mewah. Saat ingin membayar tagihan, dia panik karena dompetnya tertinggal. Sebagai jaminan, dia menitipkan sebuah biola tua kepada manajer restoran. Dia memohon, "Tolong jaga ini. Ini biola antik warisan keluarga seharga 300 juta. Saya akan pulang mengambil uang dan segera kembali." Manajer itu awalnya meremehkan. Tapi 10 menit kemudian, seorang pelanggan kaya berjas rapi masuk, melihat biola itu dan terkejut. Pria itu mengaku sebagai kolektor seni dunia. Dia berkata, "Astaga, ini biola yang sangat langka. Saya berani membelinya sekarang seharga 300 juta rupiah." Manajer bilang, "Biola itu bukan miliknya." Si kolektor pergi dan meninggalkan kartu namanya. "Hubungi saya akan bawa uang tunai 300 juta besok pagi." 1 jam kemudian, kakek itu kembali membawa uang tagihan makanan. Tiba-tiba, manajer restoran yang serakah punya niat licik. Dia menawarkan uang 50 juta rupiah miliknya sendiri untuk membeli biola kakek itu secara paksa. Si kakek awalnya menangis menolak, tapi akhirnya menyerah dan menerima 50 juta itu lalu pergi. Manajer kegirangan. Dia merasa sangat jenius karena akan untung 250 juta besok pagi. Tapi, saat dia menelepon nomor kolektor tadi, nomornya palsu. Kakek dan kolektor itu sebenarnya adalah komplotan penipu. Dan biola itu hanyalah biola rongsokan seharga 100 ribu di pasar loak. Penipuan paling sempurna dan paling mematikan tidak pernah menargetkan rasa belas kasihanmu. Mereka menargetkan keserakahanmu. Saat orang licik ingin merampok hartamu, mereka tidak akan memaksamu. Mereka akan membuatmu merasa bahwa kamulah yang sedang membodohi mereka. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Wah, Mas Denny, dapat pesan WA nih. Katanya dapat hadiah uang tunai plus tawaran investasi untung gede. Lumayan banget nih.
2: Reni, stop! Jangan diklik tautannya. Modus scam zaman sekarang itu macam-macam, Ren. Mulai dari telepon ngaku bank, pesan WA hadiah, loker palsu, sampai investasi bodong. Tujuannya cuma satu, bikin kamu tergiur terus bertindak tanpa mikir.
1: Oh iya ya, hampir aja aku kebelet klik. Terus kudu gimana, Mas?
2: Makanya kita harus waspada dan stop dulu. Yaitu, S. Sadari kejanggalannya. T. Tahan diri kita sejenak. O. Observasi dan cek terlebih dahulu. Dan P. Proteksi data diri dan dana kita. Jadi, periksa dulu infonya lewat kanal resmi. Jangan serahkan data pribadi, PIN, atau OTP ke siapapun. Dan kalau sudah mengalami kerugian keuangan karena scam, segera laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center melalui website iasc.ojk.go.id atau telepon ke kontak OJK 157.
1: Oke, paham. Waspada dan stop dulu untuk jaga data dan jaga uang kita. Jangan kasih kesempatan buat scammer.
3: Waspada penipuan atau scam. Bijak bertransaksi, aman melindungi keuangan. Ingat, jangan mau ditipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK, agar masyarakat semakin teredukasi, waspada terhadap penipuan digital, dan terlindungi keamanan keuangannya.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Sejumlah parpol koalisi komitmen usung Prabowo untuk Pilpres 2029, cawapres masih misteri. Sejumlah partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menyatakan komitmen untuk mengusung Prabowo kembali sebagai calon presiden pada Pilpres 2029. Dukungan dini ini datang dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional PAN, Partai Kebangkitan Bangsa PKB, hingga Partai Gerindra sebagai partai induk Prabowo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa partainya telah menetapkan sikap untuk mendukung Prabowo sebagai capres pada 2029. Golkar juga mendorong pembentukan koalisi permanen bagi partai-partai pendukung Prabowo untuk menghadapi Pilpres 2029. Sementara itu, Partai Demokrat dan Partai Nasdem mengaku belum menentukan sikap politik untuk Pilpres 2029.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Crypto Flash. Sharp updates, smarter gains. CFTC Amerika Serikat secara resmi menerbitkan Advance Notice of Proposed Rulemaking untuk aturan pasar kripto di Federal Register dengan masa konsultasi publik hingga 14 Desember 2026. Update pergerakan kripto hari ini eksklusif di X Channel. Di pasar kripto, CFTC ingin membangun aturan yang lebih sesuai untuk transaksi dan pasar aset kripto berdasarkan Section 2C2D dari Commodity Exchange Act dengan fokus pada transaksi aset digital retail yang menggunakan leverage, margin, atau pembiayaan. Regulasi ini turut menyentuh tata kelola exchange, pencegahan manipulasi, perlindungan dana pelanggan, pencatatan transaksi, dan transparansi pasar. Namun secara makro, para pelaku pasar kini cenderung mencermati bahwa penerbitan ini belum berarti aturan baru langsung berlaku, karena masih berupa tahap awal pengumpulan pandangan. Dari panggung global, sentimen utama dipengaruhi oleh tingginya risiko perdagangan leverage yang dapat memicu likuidasi dan kerugian cepat bagi pengguna retail, di mana rincian kewajiban belum final dan masih terbuka untuk dikomentari. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dapat berubah sebelum berlaku secara resmi. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda. Hanya di X Channel, update kilat, cuan melesat.
1: Crypto Flash, stay ahead of the market. Catch you in the next flash, only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.